0: Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPPR RI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPPR RI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri HTR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian HTR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian HTR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum. Jadi dalam hal ini kami juga akan mengikuti dan kami akan memahami proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
9: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi istilahnya kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas

0: sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah

0: Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk menemani aktivitas pagi Anda edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Halo Bima di Lintas Bima Pagi. Dan pendengar, pagi hari ini sudah kita dengarkan satu koleksi lagu pembuka dari Simon dengan judul lagu Jara Ledu. Lagu Pop Bima sudah kita dengarkan. Semoga memberi semangat dan arti tersendiri menemani aktivitas pagi Anda. Kita akan hadirkan di program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan untuk informasi pagi hari ini dari Kota Bima. Informasi mengenai Kota Bima miliki perda RT RW, tapi masih ada tantangan pengelolaan tata ruang. Pendengar, pemerintah Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT RW yang telah diperdakan. Bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RT RW Tahun 2024-2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fahdiansyah ST MT, mengatakan meski telah memiliki perda RT RW, namun masih ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tetapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka ini merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah. Di Kota Bima sendiri, lahan sawah mencapai 58% dan kekurangan ditutup dari daerah lain seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Sumbawa. Karena baru Kota Bima memiliki perda RT RW, sehingga BPK melakukan audit tertentu, juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dan dengan online single submission. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha. Untuk Kecamatan Asokota dan Raba masih berproses untuk menunggu masa sidang DPRD sebelum dilakukan harmonisasi di Kemenkumham. Bahkan Pemkot Bima mendapat bantuan teknis untuk penyusunan RDTR Rasanai Barat dan Punda dari pusat, termasuk adanya dukungan dari Kementerian ATR. Pemkot Bima juga melaksanakan fokus grup decision awal untuk konsultan yang dikirim ke Kementerian ATR. Proses ini diharapkan selesai di Desember 2026 sehingga bisa melakukan harmonisasi di Januari 2027 hingga 3 RDTR sudah terintegrasi semua. Berikut demikian untuk informasinya dari Kota Bima. Kita beralih ke informasi lain dari Kabupaten Bima. Terkait garam merah putih Bima siap bersaing di pasaran, Pemerintah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terus mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas garam rakyat. Salah satunya meluncurkan merek baru bernama Garam Merah Putih Bima. Untuk mendukung hal itu terdapat peresmian pabrik washing plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha. Jadi peresmian fasilitas pengolahan garam berada di Jalan Lintas Bima Sumbawa dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi bersama Kepala Balai Besar Garam KKPRI Dr. Muhammad Zaki Mahasin SPI MSI beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang menjadi simbol mulai beroperasinya fasilitas washing plant sekaligus momentum baru bagi pengembangan industri garam di Kabupaten Bima. Fasilitas tersebut memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas garam rakyat melalui sistem pengolahan yang terintegrasi. Garam dimurnikan melalui sejumlah tahapan mulai dari pencucian hingga proses iodisasi untuk menekan kadar pengotor. Dengan dukungan teknologi tersebut, garam produksi masyarakat tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan mutu yang lebih tinggi dan memenuhi standar industri maupun standar nasional Indonesia atau SNI. Saudara berikut demikian untuk informasinya dari Kabupaten Bima. Kita beralih ke Kabupaten Dompu. Terkait Pemkab Dompu siapkan Rp36 miliar untuk program strategis daerah. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat mengalokasikan lebih dari Rp36 miliar untuk mendukung sejumlah program strategis daerah sepanjang 2026. Jadi anggaran tersebut tersebar pada sejumlah perangkat daerah mencakup sektor kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur hingga pendidikan. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu Putra Agung Eko Iwin Duarta mengatakan alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Selain JKN, pemerintah daerah mengalokasikan 4,21 miliar rupiah untuk pembangunan 2 bangunan kesehatan di RSUD Dompu. Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemkab Dompu menyiapkan 570 juta rupiah melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk pengadaan rombong bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah juga mengalokasikan sekitar 3,4 miliar rupiah untuk pembangunan daerah pembangunan dua sentra kuliner yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara di sektor infrastruktur pemukiman terdapat sejumlah kegiatan strategis diantaranya penanganan jalan dan drainase kawasan pemukiman perumahan swadaya di Desa Soro, Kecamatan Kempo dengan anggaran Rp675 juta. Kemudian pembangunan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan sebesar Rp510 juta serta rehabilitasi tanggul ruas jalan Rabalaju Mbawi dengan anggaran Rp390 juta. Pendengar, di sektor pendidikan pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp979 juta untuk program pembagian seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP. Tingkat kemajuan masing-masing program berbeda, jadi perbedaan tersebut dipengaruhi tahapan pelaksanaan, karakteristik, serta kompleksivitas setiap kegiatan. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan sesuai target waktu. Pendengar, dengan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, seluruh perangkat daerah pengampu program strategis diminta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Jadi pendengar, percepatan tetap harus dilakukan secara terukur agar target pekerjaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan maupun ketentuan peraturan yang berlaku. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Sumbawa terkait rumah hingga sekolah disebut masuk IUP PT Intam. Keberadaan izin usaha pertambangan atau IUP PT Intan di wilayah Kabupaten Sumbawa menuai sorotan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Sumbawa, peta IUP perusahaan seluas sekitar 18.500 hektar itu diduga masuk hingga ke pemukiman warga dan sejumlah fasilitas publik. Ketua PC PMII Sumbawa Abdullah pada Rabu 7 Oktober 2026 mengungkapkan peta IUP PT Intam mencakup sejumlah desa yang tersebar di 3 kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Desa Lebin, Ropang, dan Lebangkar. Di Kecamatan Ropang, Desa Tatebal dan Ledang di Kecamatan Lenangguar, serta Desa Sepukur dan Desa Padesa di Kecamatan Lantung. Menurut Abdullah, keberadaan peta IUP tersebut tidak hanya mencakup lahan pertanian, juga perkebunan milik warga. Ia pun menyebut rumah penduduk hingga sejumlah fasilitas umum juga berada di dalam area yang termasuk dalam peta IUP perusahaan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat selama ini menjalani berbagai aktivitas di wilayah tersebut. Pasalnya, warga menggantungkan kehidupan di lahan yang mereka miliki dan kelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat di 3 kecamatan tersebut bekerja sebagai petani, peternak, dan pekebun. Sebagian warga juga menjalankan aktivitas penambangan emas secara manual sebagai salah satu sumber penghasilan. Masyarakat selama ini menjalankan kegiatan ekonomi di atas lahan yang mereka miliki, namun peta IUP PT Intam kini mencakup sebagian lahan tersebut. Kondisi itu berpotensi memunculkan persoalan apabila perusahaan nantinya mulai melakukan kegiatan pertambangan di lahan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Ia juga mempertanyakan proses penetapan peta IUP yang menurutnya tidak melibatkan masyarakat, terutama pemegang hak atas tanah yang berada di dalam wilayah izin. Abdullah menilai pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan dasar penetapan wilayah IUP tersebut kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap setiap perubahan status dan pemanfaatan lahan yang selama ini menjadi tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian. PMII Sumbawa juga menyoroti aktivitas PT Intam di dalam wilayah IUP tersebut. Abdullah menyebut perusahaan saat ini telah melakukan pengoboran di sejumlah titik. Ia menilai aktivitas pengoboran menunjukkan perusahaan mulai menjalankan kegiatan di dalam area IUP meskipun belum memasuki tahap eksploitasi. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tentunya pendengar, di program Halo Bima kita cukupkan untuk informasi wilayah Sumbawa, wilayah Dompu, wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Semoga memperbaharui informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi dengan sarapan pagi Anda dan minuman favorit Anda. Kita cukupkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya di program Halo Bima, dan kita lanjutkan di program lainnya pada pukul 9 di program Kahbangi. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

idei dan inspirasi. Satu.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada di program Kahabagi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami untuk saling mengabarkan informasi terkini dan tentunya layak untuk diinformasikan di kesempatan pagi hari ini di program Halo Bima. Bisa telepon ya di 0822 3494 5100. Selanjutnya juga nanti pada pukul 9.10 menit, sekitar 5 menit ke depan, kami juga akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda, dan kita sudah terhubung dengan forecaster on Dati Bima, ada rekan Laksita di sana. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
5: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi juga. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat rekan Laksita?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah, baik rekan Laksita. Langsung saja kita akan update informasi cuaca pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi para pendengar kita. Silakan rekan Laksita di pagi hari ini dengan informasi cuaca. Silakan selengkapnya.
5: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku untuk hari ini 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal pada siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bima, yaitu Wawo, Belu, Langkudu, Bulu, Madapangga, dan Tambora, serta di Kabupaten Dompu, yaitu di Kecamatan Dompu dan Pajo. Malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 18 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 99%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17:59 dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 5:46. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sapi juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, dan juga di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Para nelayan dan pengguna transport laut diimbau untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi di mana diperkirakan 2,5 hingga 4 meter terjadi di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Kondisi ini berisiko bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Wilayah kita masih berada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan menggunakan air dengan bijak. Untuk mengantisipasi kekeringan, masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Walaupun dalam musim kemarau, hujan ringan masih dapat terjadi secara lokal di beberapa wilayah. Masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Para pendengar dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, dan jangan lupa untuk mengikuti BMKG Bima di Facebook dan Instagram di @BMKG_Bima, serta mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih. Salam hangat dari kami BMKG Bima.
0: Terima kasih rekan Laksita untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk update informasi cuaca menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dalam penyampaian cuaca untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kita masih lanjutkan di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan.

0: juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Saudara peringat walaupun berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi menghubungi kami untuk memberikan update informasi pagi hari ini di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Sebelum kita hadirkan informasi dari para pendengar kita, kita hadirkan dulu untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, informasi mengenai Wali Kota Bima tinjau progres revitalisasi sejumlah sekolah. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE meninjau progres pelaksanaan program revitalisasi sejumlah satuan pendidikan di Kota Bima pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan tersebut juga memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta standar yang telah ditetapkan. Dalam kunjungannya, Wali Kota Bima meninjau kondisi pembangunan SMPN 6 Kota Bima, SDN 61 Karara, dan SMPN 5 Kota Bima. Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan dan revitalisasi sekolah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan kualitas hasil pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan. Pendengar, revitalisasi sarana pendidikan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Karena itu, pengawasan terhadap progres pembangunan perlu dilakukan secara langsung agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain mengecek program pembangunan, Wali Kota juga memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, melakukan penghijauan halaman, serta menata lingkungan sekolah agar terlihat rapi, asri, dan memberikan suasana yang nyaman bagi peserta didik maupun para guru. Wali Kota juga berharap seluruh pihak terkait baik pelaksanaan pekerjaan maupun jajaran sekolah dapat menjaga kualitas pembangunan dan memastikan sarana yang telah direvitalisasi nantinya akan dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Oh, baru datang?
1: Iya, nggak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi
4: terhadap Nusa.
5: Aku ingin jadi reporter.
6: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
7: Aku sih pengen jadi musisi.
8: Kalau aku ingin jadi presiden.
9: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: ini. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: macam-macam makanan. Nah, cumi.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai atasi kekeringan, Polres Sumbawa bangun sumur bor di Omo. Pendengar, Kepolisian Resor Sumbawa membantu warga Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara untuk menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Polres Sumbawa menyerahkan fasilitas sumur bor kepada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Andini SHSIK menyerahkan bantuan tersebut secara langsung kepada warga Dusun Omo belum lama ini. Kepala Desa Penyaring Abdul Wahab menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumbawa yang telah membantu masyarakat menghadapi persoalan air bersih. Jadi menurutnya, jajaran kepolisian sebelumnya juga rutin menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke wilayah tersebut ketika warga mengalami kesulitan memperoleh air. Polres Sumbawa menghadirkan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka lebih panjang melalui pembangunan sumur bor. Jadi petugas mengerjakan sumur tersebut sejak 7 September 2026 dengan kedalaman mencapai 23 meter. Pendengar, debit air di sumur bor tersebut cukup memadai untuk mendukung kebutuhan warga. Jadi pemerintah Desa Penyaring selanjutnya akan mengatur penyaluran air secara bertahap menuju pemukiman warga Dusun Omo. Pendengar, demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak pembaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita masih lanjutkan beberapa sajian lagu dalam program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Cenut.
6: Nyanyi lah.
5: Ada nyanyi di jamban.

0: Andre mungkin suka, Andre ulurnya coba.
1: Masa video klip kayak gini?
2: Tersetan lewat lo, atok lo.
1: Apa-apa? Masih.

0: καλό like ημέρα you.
1: Jangan ketawain, bibir, bibir.
2: Ya mulu dong, Dul.
1: Pokoknya lu
0: ah. Tenang aja, Ace.
1: Asik. Ada Unoy yang ngelain idol.
3: Udah ini berhenti, Mbak.
4: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu. Ada kelas lagu dari Smash of AG dengan judul lagu Cenut-Cenut. Ya, yang lagi cenut-cenut yuk minum kopi maksudnya. Dari miliknya Mata Band dengan judul lagu Jambu, janjimu busuk katanya, udah buat janji yuk tepatin. Wulan Jamila dengan judul lagunya Abda Kadabra sudah menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Gimana, sehat? Semangat ya untuk menuntaskan hari. Dan checklistnya sudah dilakukan tahap bertahap ya, dan semoga semuanya bisa rampung hingga sore nanti ya. Baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 9.54 menit, dan Sukmi akan pamit undur dari ruang dengar Anda di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan ya. Oke, baik, terima kasih untuk kebersamaannya, dan terima kasih untuk memilih RRI untuk menemani keseharian Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital kami. Pendengar, Sukmi yang bertugas pamit undur, terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan kemana-mana, Sukmi akan hadir setelah pukul 10 menit dengan kami hadirkan untuk informasi dan musik, dan tepat pukul 10 kami akan hadirkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rengas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Kalau kita tidak majemuk,
11: tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingkari itu?
14: Kami NKRI sekarang.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

91,4 MHz per satu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik. Tepat pukul 10 kami sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Semoga mempererat, memperkuat tali persaudaraan, persatuan di antara kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Pendengar, kita lanjutkan dengan informasi menarik untuk menemani Anda beraktivitas, yang sibuk atau yang gak terlalu sibuk. Kang Sukmi masih ya senderan aja, santai, sibuknya sedari pagi, subuh-subuh tadi sibuknya saya gitu ya. Ada yang sibuknya jam 8 pagi gitu ya. Semangat terus untuk Anda semuanya. Itu untuk ibu-ibu rumah tangga, sibuknya gak pakai time waktu yang tertentu tapi long time. Semangat terus untuk Anda semuanya. Untuk para pendengar kita yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, kita akan hadirkan untuk informasi ringan di ruang dengar Anda yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Kita hadirkan informasi mengenai tips agar tidak mengantuk saat membaca buku. Ini sih Sukmi banget. Sukminya apa nih? Apa yang Sukmi banget? Ngantuk. Kalau bangun mulai baca buku langsung ngantuk ya. Oke, apakah ada yang sama? Ya, jadi untuk Anda yang sering mendengar istilah membaca buku layaknya membuka cakrawala dunia. Jadi hal itu benar adanya karena dengan membaca Anda dapat mengetahui dan memahami banyak hal. Namun kadang-kali malas membaca buku atau memiliki hambatan saat membaca buku seperti mengantuk dan cepat pegal. Misalnya, Anda membaca buku beberapa halaman namun rasanya mata sudah berat banget dan Anda sudah mulai menguap. Tak lama akhirnya Anda merasa mengantuk dan menyudahi kegiatan membaca dengan sangat cepat. Padahal itu Anda dapat menahan dan mengatasinya dengan membaca pasti akan menjadi kegiatan produktif yang menambah wawasan. Wow, ternyata Sukmi yang ngantuk itu harus ada trik and triknya nih. Kayaknya harus disimak ya informasinya. Namun ada tapinya peninggal. Sebenarnya ada hal lain yang mempengaruhi Anda mudah mengantuk saat membaca buku. Misalnya posisi Anda dalam membaca. Jadi membaca sambil tiduran atau tengkurap memang nyaman. Namun justru posisi ini juga mendukung cepat merasa lelah dan mengantuk. Jika ingin menahan rasa kantuk, maka dihindari membaca sambil tiduran. Selain tidak baik, posisi ini juga tidak sehat untuk kesehatan mata. Jadi buat Anda yang juga memiliki permasalahan saat yang sama ya kayak Sukmi, yakni mudah mengantuk saat membaca buku, bisa coba ikuti tips ya. Dan informasi ini dikutip dari female.com. Yang pertama yaitu tips ampuh yang anti ngantuk saat membaca. Yang pertama adalah mulai dari niat. Nah, kita sholat aja niat. Membaca buku juga harus ada niat nih pendengar. Ritualnya gitu. Niat dan komitmen Anda. Jadi pastikan sedari awal apa tujuan membaca buku. Bisa untuk hiburan atau Anda memang benar-benar ingin memahami isinya. Memastikan niat sedari awal bisa memberikan sugesti bahwa Anda sedang dalam posisi serius dan butuh memahami isi bacaan tersebut. Kemudian, jika Anda memang ingin memahami sesuatu atau isi buku tersebut, maka Anda harus memiliki komitmen saat membaca. Karena sulit memahami isi buku atau sulit memahami sesuatu jika Anda membacanya jarang ya. Jadi pastikan target bacaan setiap hari Anda bisa memahami isi buku dengan cepat dan teratur. Jadi jika sudah seperti itu jalannya, dijamin deh rasa ngantuknya bisa ditangkal ya, bisa kita hempaskan ya dengan mudah. Karena ada niat tadi, karena ada komitmen tadi, karena ada kebutuhan yang ingin kita serap dari buku tersebut.
Selanjutnya kita ke yang pertama tadi dimulai dari niat dan komitmen ya. Yang kedua yaitu memilih waktu yang tepat untuk membaca. Jadi tips ampuh untuk membaca biar anti ngantuk ya, adalah memilih buku. Memilih waktu yang tepat untuk membaca. Jadi adapun yang waktu yang terbaik untuk membaca yang bisa Anda coba adalah di pagi hari setelah beristirahat yang cukup. Jadi membaca di pagi hari akan membuat Anda lebih semangat karena badan masih segar setelah mandi juga, setelah sarapan juga. Jadi membaca di pagi hari juga membuat Anda lebih mudah mencerna isi bacaan sehingga Anda tidak akan mudah merasa ngantuk. Selanjutnya, waktu membaca yang perlu dihindari ialah setelah jam makan siang ataupun pada malam hari setelah melakukan aktivitas yang melelahkan. Jadi kita udah dari mana ke mana gitu ya, jadi malam baca buku kayaknya itu adalah ngantuk secepat kilat datangnya. Jadi membaca buku adalah waktu yang tepat itu. Kalau kita membaca buku di waktu yang tepat tidak membuat kita ngantuk ya. Jadi malah kita konsentrasi kita tuh penuh. Justru kita mudah tidak akan mudah diserang oleh rasa ngantuk tadi ya. Oke, dua tips

duduk tegak namun tidak tegang. Jadi pastikan posisi punggung lurus dan jarak mata terhadap buku tidak terlalu dekat ataupun jauh. Jadi untuk membantu kenyamanan membaca, Anda bisa menggunakan meja untuk menumpuk tangan Anda dan buku yang dipegang. Jadi tambahkan juga beberapa minuman dan makanan yang bisa membuat Anda betah berlama-lama bersama buku bacaan Anda. Sementara itu, hindari posisi membaca sambil tiduran, tengkurap, terlentang, atau bersender pada bantal atau sesuatu yang empuk saat membaca. Jadi posisi inilah yang menyebabkan Anda terstimulasi untuk merasakan kantuk dan akhirnya tertidur. Oh iya ya, mungkin Sukmi waktu membacanya tadi salah, terus posisi kita mau membaca tadi juga salah, niat Sukmi juga salah gitu ya. Jadi tiga hal itu silakan koreksi masing-masing ya, apa yang membuat Anda ngantuk. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tips yang keempat dan seterusnya, kita hadirkan dulu untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan main share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga pagi hari ini pukul 10.29 menit ya? Udah minum sesuatu atau makan sesuatu ya di jam-jam krusial? Bukan ngantuk Kakak Sukmi, tapi lapar. Tapi gak lapar-lapar banget, pengen nyemil ya. Oke. Yang mau baca buku, yuk lanjutkan. Baik, kita hadirkan tips untuk pagi jelang siang hari ini. Tips agar tidak mengantuk saat membaca. Ada beberapa tips. Yang pertama, biar gak ngantuk ya. Ini tips ampuhnya. Yang kami kutip dari female.com dengan judul, dengan tipsnya. Yang pertama, dimulai dari niat dan komitmen ya. Jadi kita membaca buku itu ini buat apa gitu. Jadi kita mau mengambil sesuatu dari buku ini atau kita hanya lihat-lihat gambar gitu ya. Terus yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk membaca. Jadi waktu yang tepat itu pagi hari. Terus lanjut dengan kita memperhatikan tips yang ketiga, yaitu mencari posisi membaca yang nyaman ya, biar gak ngantuk ya. Kalau tidur, kalau bacanya di tempat tidur kayaknya langsung ya, sekejap mata langsung tidur. Lanjut untuk yang tips yang keempat, yaitu mengambil waktu rehat sejenak. Jadi yang keempat yaitu tips ampuh anti ngantuk saat membaca buku berikutnya adalah mengambil waktu rehat sejenak dari aktivitas membaca. Hal ini penting untuk mengistirahatkan otak, karena selama kita membaca buku, maka makin lama otak kita juga bekerja. Jadi otak manusia bisa merasa lelah seperti tubuh kita yang melakukan aktivitas setiap hari. Jadi otak yang kelelahan akan memberikan sinyal seperti menjadi tidak fokus dan mengantuk. Jadi hal ini adalah tanda di mana otak kita butuh istirahat. Untuk itu pendengar, jika sudah mulai mengantuk dan mata juga sudah lelah membaca buku, sebaiknya kita tinggalkan buku kita untuk istirahat sejenak dan melakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Pendengar, banyak aktivitas yang dapat dilakukan saat mengambil waktu rehat sejenak dari membaca buku, seperti melihat pemandangan, tidur, atau bisa memilih mendengarkan musik sehingga membaca buku tidak akan terasa berat dan menjadi beban. Hal ini karena selalu mengiringi waktu membaca dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang terakhir yaitu menyiapkan cemilan ringan sebagai cemilan favorit nih. Jadi tips ampuh anti ngantuk saat membaca buku yang perlu kita coba ialah dengan menyiapkan makanan ringan dan minuman yang Anda suka. Misalnya potongan roti atau kuah kering yang manis. Jadi pastikan saat membaca buku juga mudah terdistraksi dengan rasa lapar. Untuk itu selalu siap cemilan ringan untuk menemani membaca. Yang selanjutnya nanti disarankan juga ya bagi Anda untuk tidak mengkonsumsi susu hangat saat membaca buku, karena biasanya susu hangat memiliki efek yang dapat membuat Anda merasa ngantuk ya, karena Anda bisa memilih minuman yang dingin agar tubuh kita tetap segar dan segar saat membaca. Oke, itu dia tipsnya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sampaikan tadi, Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan untuk pencinta buku, Anda punya deretan buku banyak yang Anda baca di rumah, dan Anda punya trik and trik yang kayaknya dari 5 yang Sukmi sampaikan tadi Anda sudah mempraktekannya, atau malahan Anda udah tipsnya ada 6 nih, melebihi nih. Oke, baik, kita saling melengkapi aja, dan di sini Sukmi tidak menggurui, tapi kita menyampaikan, mengingatkan bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu kita siapkan saat kita ingin atau lagi hobi nih, atau ada sesuatu hal yang membuat Anda ingin sekali tahu banyak hal, atau pengen tahu sesuatu tapi ingin harus membaca dong. Jadi sumbernya dengan membaca. Jadi semoga trik tadi atau tips tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pendengar, kita lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan
pagi jelang siang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.34 menit. Kita ke lagu Bergegar, lagu pop Indonesia berikutnya. Ada koleksi lagu dari Kiki Samudra dengan judul lagunya Coklat, dirilis tahun 2016.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Dengan Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di informasi dan musik. Tadi Rizka dengan judul lagu Hanya Memuji dirilis tahun 2016 sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk Anda biar lebih semangat untuk terus beraktivitas. Yang baca buku, yuk lanjutkan ya. Oke, tadi sudah Sukmi hadirkan ya untuk tips agar tidak mengantuk saat membaca buku ya. Sukmi ulas kembali, yaitu kita mulai dari niat dan komitmen ya. Oke, jadi kita tujuannya apa untuk membaca buku dan kita ingin mengambil atau memahami isi buku tersebut. Jadi kalau sugestinya di awal kita udah pastikan itu akan lebih mudah untuk memahami bacaan Anda. Lanjut dengan tips yang kedua, yaitu memilih waktu yang tepat untuk membaca. Yang ketiga, mencari posisi membaca yang nyaman. Yang keempat, yaitu mengambil waktu rehat sejenak kalau kita sudah mulai mengantuk ya. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu menyiapkan makanan ringan dan sebagai cemilan ringan untuk saat Anda atau menemani Anda membaca buku di kesempatan pagi hari. Dan waktu tadi disarankan pagi hari ya. Baik, selamat mencoba untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Dan untuk informasi dan musik kita tuntaskan di edisi hari ini 8 Oktober 2026. Dan Sukmi akan lanjutkan dengan program-program selanjutnya pukul 11 siang hingga pukul 12 siang dengan kami hadirkan ke program Kahbangi di ruang dengar Anda. Sukmi pamit dulu sejenak untuk siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel otak kita.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai witrohokaso dimanapun warakaita. Labo kakasuk media maraya keke di program kadihi ade terencaina re. Wa ura ringa sama mena sebuah rawa di ru witrohokaso di amarai akeke di ainaina Kamis tanggal 8 bulan Oktober 2026. Di amarai akeke itadoho loa telepon ra WA mtadoho di 082-34-94-5100 untuk kita doho kaso mane request Rawam Bojo di amarai akeke. Loa request Rawam Bojo aka jalur telepon dan WA di amarai akeke. Rui kita doho kaso mane kapatu kombi atau wara cerita malucu-lucu, wara cerita kakak Sukmi lauku awak dompu lau awak dompu kombi lau ke Sumbawa kombi Rita Rokasa wara cerita wara selucu narina atau lucu poda lok hari sama malam program kak di ade nih ya rah telepon rame amat Rokasa untuk kita Rokasa mana kapatu atau Riko Sarawang Bojo di Amarai Akeke ya rah khawatir kantoi rakat ondon keh langsung lalo ringa sama menara wa ma caru-caru pada diringa mena di program kak DHAD AGK siaran untuk kaso live aka Facebook RRI Bima langsung lalu nih searching RRI Bima wara lalu live untuk hore lo rau chat ede rau nih wara semaja ade kakak Sukmie pokoknya tiar maja ade ke langsung lalu hambu lalu kakak Sukmie di program kak DHAD AGK langsung lalu Aan Saputra Jamila.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Hebo, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya radio yang marah ya keke, Mayra Kapatu Menara di 0822 3494 5100. Twitter hone Kapatu dia marah ya keke telepon lalu. Dahu adik kakak semua itu cawuk telepon Bona Eliku ini empoto pahun di alasan kayak marai ake kemana eh loa sri we ami chat lalu kakak sukmi ke loa nomor telepon ke loa di chat kai lalu warama kapatu aka chat RRI di amarai ake ke Facebook RRI warama chat kemana eh. Nah, di caru amrai ake Eli ke mana ya? Ya, maita ringa sama lalu ke patu lalon ke. Eli ke caru, Eli ke nari ke. Maita ringa sama mena. Kaltum kananga, hai Kaltum. Iya, ra, Kaltum ke, anggahi Kaltum ke. Iwan cocok kento, iya ra, siap gas wali ke, ngahina. Oke, bunga dincai. Oke. Ya rah, Kak Dihi Adi terencai nare de kakak sumi dohoe madal atun sila ne'e wa'a kepatum bojo wa usiwara maniki ndai nge-empat di manika. Nah, langsung lalu gas lalu. Rahok di rumah ede te'e kai rima sujud di sejada kombi wara pa jodo wara si jodo ndai dua tenempa doho di paruga jadi. Salam buat kakak cuantik semua sehat selalu, buat kakak Naya semoga cepat dapat momongan, amin. Buat Kak Iko sehat selalu sama keluarga, buat Kak Wani semoga cepat dapat jodoh yang baik dan soleh, amin. Amin sara lalu kakak sumi ke rudo mah kapatu rauna ka amin mataho tahoru ita doho kasota. Iwan cucuk kento mune au Eli ka mana eh. Kultum ke rekus rawa iha boha dincai ngahina iya raka kasuri mati awa urawa ke wati siwara nare kasama-sama weki lalo nih rawa-rawa siap kakak sukmi ke di amare ake mambu ipu ngupa kapatu macaru re kalau pengalaman kakak sukmi re tisulo kapatu re doho lobo ina-ina ka inai nakan cere kapatu na. Pokoknya warasima awat dika loana nuntut secara langsung rekani lo kepatu inai kapatu dekan katere puncai na sesuai labo kapatu ra sampaikan bakul tum kananga akan de laila atun sila kamana maana kapatu na pokoknya raho jodoh kamana iya ra amin macaru-caru. Dia Maria Keke mana telepon? Loan ni telepon akan 0822 3494 5100. Rita doa kaso mana kapatu langsung. Iya rat telepon lalu ke kesung mire. Wati si majes si adere WA lalu ni. Atau chat lalu akan siaran langsung ke Indai ke di Maria Keke RRI Bimata. Iwan cocok kento kultum kananga war ngasaraira. Atau watib ngam boto-boto stoi-stoi wau di singarengke ganjal kain pak kakak sukme watib ngah kemboto iya ra yang penting ngah terus watib singarengke watib carun nani iya ra watib kentoin ke kapatu waur baca kakak sukmi terima kasih Rui Tadok Kasoma waur kapatu dia marai akeke mambui pu maja-maja nari seto ire de ay numpa maja langsung lalo unjukkan gigi dia marai akeke langsung lalo kakak sukmi lewati kak dondor ke nuntuk ke langsung lalo rawa-rawa makalai wali kakak sukmi ma tio wali rawara request ma kakak atun akasila re maita ringa wau rawa bojo majudul kembani wei inae pala aina nih pati lo ngasrai pedre tetap di program kadihi ade terencai nare.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Program Kadihi Ade Tirin Cai Narim Bui Pelawak Kakak Sukbi di Amarai AKK di program Kadihi Ade Wartere ro Wati lalon Kakak Sukme Wartere War pajan Caim Kakak Sukme Lura Di program Kadihi Ade ke lema loa kapatu kapatu mena di program Kadihi Ade loa telepon lapo WA Kakak Sukme di 0822-3494-5100 Ritro Kaso dimanapun warakaita Di Amarai AKK war-waram boto macat kama Nai, alai de caru dohe colu colu colu poda dia maraya keke. Warala atun siwe sila waura putar bu kakak Sukmi majudur siwe sila akan deh waura. Pala warawali nggak hina para warawali pala warpalan. Gahila kultum kenanga ke alias kakak atun ke wati siwara rawa iha boha dincaire cepe aja rawa iweki dari Edi mbo ade kakak cantik lembo ade juga buat kakak atun ya iya waura senggol kakak atun waura ringamena rawa rawa mbojore pala kakak sukme waura siap ke kakak atun ne rawa raga request ba kakak atun Lanjut wali baca kepatu pokoknya aina ka ain ka hondo ka kasukme ka kente lalo warala Iwan cocok kento angga Iwan ke ampoja kuringae eli radio RRI Mbojo ne eku raho rawae harus wali wararawi ngaina patu sato inggaran dedes ya kombi warama Kombi waram pa masalah ina ne ekutere Kombi penyiar ake ngoa tarunae Kone mukani baju mee pala sido keturunan Kamaana Alay kamaan Depan lah karena dedes ini Tinggal puruta janga dia marai akeke Ina kani doce siadungga Salam aka kakak Atun, Abanas, Sara Avens, RRI Mbojo, Sara Alalona. Salam cantik aka bule KW di Kampung Suntuna, Waur Senggol kah. Buat penyiarnya tetap menjadi yang terbaik buat penjaga hatinya. Amin. Raware cua ili bae babe Iwan Kampung Suntu, Ira. Rawanare cua mak bu Adelala nih ya mbak ora searching mbak kakak suka berkanda wati warna iya kalembo ade wati selembo ade re kalembo paviko dia mari ya kiki kakak sukmi langsung putar lalu rawa pokoknya wati ondon wati kentoi nah kakak sukmi langsung lalu putar rawa di rita doa kaso mawa ora kirim ke patu re terima kasih mambui puwara ke patu mau tipu wara rongga na inai kakak sukmi wara ke patu mecaru wali kakak sukmi deh kirim lalu di sendede re telepon lalu nih ede mecaru poda ya rata ringa sama wali rawa mbojo majudul iweki dari kakak Atun akan deh waur terima kasih Ritro Kasa di Amare Akeke waur ringa menah rawa rawa mbojo di program Kadihi Ade terencainare.

Program Kadihi Ade Terencai Nare. Bui pelabok kakak suku dia marai akeke di program kat dihi ade lah boy. Terus kasa mau wa oringa sama mena program kat dihi ade aka live Facebook lah boy. Luar ringa mena di RRI digital luar download di HP tadi mantau Android ya di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Wati rentoi walin kakak suku mika wa ori jam 11.56 wati kantoin dari program kat dihi ade ke karena waktu atau luuna sampai lohore nanto naruh cikut di Amarai Akeke. Ya lah, terima kasih Ritro Kaso. Mawa ura komen aka face RRI Bima, aka live RRI Bima. Ada Kultum Kananga, ada Kakak Atun kan. Ya, Iwan Cucuk Kento, Labo, Itadoho Makalala Iwali, Mambuipu Iliweki, Mbuipu Maja di Amarai Akeke. Karena waktu wa ora jam 11.55 kakak semua dodo wa uta. Terima kasih Ritro Kaso mau ringa program kadi ada di Amarai Akeke la bo ain lao tabebe wali. Program kadi ada Akeke waras nai jam 11 sampai jam 12 Amarai ta. Dan Ritro Kaso ma terus aktivitas di Doror Tolore semangat terus Ritro Kaso. Kakak Sukmi ma pamit wa u. Boto-boto ngampung dodo wa uta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11.57 menit. Saat kami akan kumandangkan suara azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara peringat dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap keluarga di Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita di siang hari ini dalam dinamika olahraga siang.
1: Melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Mark Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai Nakoda Baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
0: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
0: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
2: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus ikatan Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
0: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui

0: Mendengar kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukan dari KONI terkait kesemuanya fasilitas.

0: bonus atlet dan target-target juara tentunya.
1: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
0: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
1: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sukses Pak.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang di yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Kata.
2: Hari ini cek kesehatan tentang screening TBC.
0: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
0: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
0: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada Ryu. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
0: Berarti Ibu dengan kesadaran diri
2: kita. Iya.
3: Tadi yang... Wah ya, sangat penting sekali ya, buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
4: Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
4: Boleh Bu.
5: Ini ya Mas.
4: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya, Mang. Gua memang haus banget nih.
4: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
6: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
4: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang nempel ke itu lagi.
4: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
5: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
4: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, masih di edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita dinamika olahraga siang. Di siang hari ini bergabung bersama Pro 3 RRI. Sukmi temani Anda di program Maksi, makan siang bersama teman sejati hingga pukul 13 siang. Anda bisa mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia, dan tadi sudah kita dengarkan Pasar Pemonca, lagu pop Bima sudah kita dengarkan di awal jumpa kita di season yang pertama di program Maksi, makan siang bersama teman sejati. Lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan hingga pukul 13 siang pendengar. Untuk selanjutnya lagu pop Indonesia yang pertama kita hadirkan untuk Anda. Sebelum kita kehadirkan beberapa sajian informasi, kita dengarkan dulu untuk beberapa sajian lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Wali dengan judul lagunya Lamar Aku, dirilis tahun 2019. Untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Virgon dengan judul lagunya Titik Balik di Hidupku.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Yuk, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari Virgon, Titik Balik di Hidupku, dirilis tahun 2019, sudah kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Selamat siang kembali untuk anda semuanya yang terus mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital. Selanjutnya pendengar, kita hadirkan tips siang hari ini, tips menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Siapa sih yang gak mau usianya panjang dan sehat ya? Jadi pendengar, pertambahan usia ya dapat diikuti penurunan fungsi tubuh ya. Jadi termasuk penglihatan, pendengaran, kemampuan bergerak. Jadi pola hidup sehat sejak dini penting ya untuk menjaga kebugaran dan kualitas hidup sehingga usia lanjut. Dilansir dari upk.kemenkes.go.id, menjaga kesehatan hingga hari tua dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, pola makan yang bergizi, rutin beraktivitas fisik, menghindari rokok dan alkohol, menjaga berat badan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi kebiasaan tersebut perlu diterapkan secara konsisten sesuai kondisi masing-masing individu. Pendengar, konsumsi sayur dan buah hingga 400 gram atau sekitar 5 porsi sehari dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi aktivitas fisik sedikitnya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam sepekan juga penting untuk menjaga kebugaran. Menghindari rokok, paparan asap, dan alkohol menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Berat badan juga perlu dipantau agar tetap sehat dan sesuai dengan kondisi tubuh. Pendengar, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan indeks massa tubuh atau IMT secara berkala dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Jadi kebutuhan tidur yang cukup juga perlu dipenuhi untuk mendukung pemulihan dan kebugaran tubuh. Pendengar, selain kesehatan fisik, kesiapan finansial melalui tabungan dan perlindungan asuransi dapat menjadi bagian dari persiapan menghadapi usia lanjut. Jadi pemeriksaan ke fasilitas kesehatan perlu segera dilakukan apabila muncul keluhan atau gejala penyakit. Pendengar, menerapkan kebiasaan hidup sehat secara konsisten dapat membantu menjaga kebugaran seiring pertumbuhan usia. Jadi langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko penyakit dan mempertahankan kualitas hidup hingga hari tua. Amin. Kita aminkan bersama semoga pola hidup sehat dan investasi kesehatan yang kita sudah jaga selagi muda dapat kita manfaatkan nantinya di hari tua. Di samping kesehatan fisik juga kita bisa menyiapkan finansial melalui tabungan perlindungan asuransinya juga menjadi bagian persiapan terhadap usia lanjut nanti. Pendengar, demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat, semoga sehat untuk kita semuanya. Nikmat sehat itu luar biasa untuk mendukung segala aktivitas harian kita. Pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12.54 menit, saat yang kami akan hadirkan untuk sajian lagu terakhir di program Maxi Season yang pertama. Dan jangan kemana-mana, pukul 13 siang kami akan hadirkan berita daerah Bima di ruang dengar Anda pada pukul 13 siang, 15 menit lagi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id
4: Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari lintas Tente Gudo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kre Alang Sumbawa dipamerkan di area MotoGP. Sekolah rakyat di Kota Bima ditujukan putus rantai kemiskinan antar generasi. Bersama saya Sukmiati, inilah berita selengkapnya.

Astacita Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah ketahanan pangan. Dalam mewujudkan program tersebut lahirlah proyek lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Proyek ini merupakan proyek pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Namun sayangnya proyek tersebut belum didukung infrastruktur yang lengkap sehingga lahan tidur yang masuk LSD tidak dapat dimanfaatkan untuk program pertanian berkelanjutan. Mustahidin melaporkan.

0: tanaman padi itu luar.
1: Program lahan sawah dilindungi atau LSD untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Dompu belum sepenuhnya dibarengi dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan sebagian lahan yang masuk dalam kawasan LSD justru merupakan lahan tegalan yang belum produktif. Kondisi tersebut terutama disebabkan keterbatasan jaringan irigasi dan sulitnya akses terhadap sumber air. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan produksi pangan, sebab status lahan sebagai kawasan yang dilindungi untuk kepentingan pangan belum otomatis menjamin lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Dompu selama ini merupakan salah satu daerah lumbung pangan sekaligus penyangga pangan nasional. Dalam kondisi normal dan tidak menghadapi kemarau ekstrim, produksi gabah Kabupaten Dompu mengalami surplus hingga 41%.
0: Pertanaman padi itu luas tanamnya 38.021 hektar, kemudian luas panennya 36.509 hektar dengan produksi 180.290 ton. Ada kurang lebih peningkatan itu sekitar 5.7%.
1: Potensi tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan apabila lahan-lahan yang masuk LSD mendapat dukungan infrastruktur pertanian. Syahrul mengungkapkan persoalan lain muncul pada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. Sebagian pemilik lahan berencana mengalihfungsikan lahan tersebut ke kawasan perumahan karena dinilai tidak memberikan hasil ekonomi. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilakukan karena lahan telah masuk dalam kawasan LSD. Pemerintah melalui Dinas Pertanian tetap melarang perubahan fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan untuk dilindungi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, lahan-lahan yang saat ini masih tidur diharapkan dapat dioptimalkan menjadi sumber produksi pangan dan memperkuat posisi Kabupaten Dompu sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: 5.7%.
2: 4 unit mesin pemanen kombinasi atau combine harvester bantuan pemerintah untuk Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dimanfaatkan. Mesin tersebut bahkan terparkir di lingkungan Dinas Pertanian Sumbawa selama lebih dari setahun. 4 unit combine itu terdiri atas 2 unit bantuan pemerintah pusat dan 2 unit bantuan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Junaidi, mengatakan dirinya menemukan mesin tersebut saat mulai bertugas. Dari penelusuran, pihaknya menemukan persoalan administrasi yang belum lengkap. Dokumen penerimaan 2 unit bantuan pemerintah pusat tidak tersedia, sementara dokumen 2 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga belum lengkap. Selain itu, 2 dari 4 unit kombain tersebut saat ini tidak dapat dihidupkan. Junaidin mengatakan kondisi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Dinas Pertanian Sumbawa kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan administrasi sekaligus menentukan pola pemanfaatannya. Junaidi menyebut pemerintah pusat mempertimbangkan 2 opsi pengelolaan. Mesin akan dioperasikan melalui Brigadir Al-Sitan atau diserahkan kepada kelompok tani. Persoalan unit kombain tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati Sumbawa. Pemerintah daerah kini menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait kelengkapan administrasi dan pemanfaatan mesin tersebut. Pendengar, tingginya aktivitas pelabuhan Bima kerap terhambat karena adanya kemacetan akibat parkir kendaraan sepanjang jalur pelabuhan. Untuk itu, Organda Kota Bima menyarankan adanya kerjasama antar instansi untuk mengurangi kemacetan tersebut. Berikut laporan Ashari.
3: Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima, Organda Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, mengatakan perlu ada kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP, dan Pelindo Pelabuhan Bima untuk penyediaan lahan parkir khusus. Di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Hal ini dapat disebut sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antar instansi. Tujuannya memindahkan antrian truk atau kendaraan dari jalan umum lintas jalur pelabuhan ke kantong parkir khusus agar tidak menimbulkan kemacetan. Peran Pemkot Bima mengorganisasikan lalu lintas ketertiban daerah, Pelindo sebagai penyedia lahan, sedangkan KSOP bertindak sebagai otoritas pengawas atau regulator pelabuhan. Skema yang bisa digunakan, kata Rafiqur Rahman, yakni pinjam pakai antar instansi untuk kepentingan umum. Sangat dimungkinkan secara hukum tanpa adanya uang sewa, merujuk pada PP nomor 28 tahun 2020 atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara serta regulasi internal pengelolaan aset BUMN atau Kementerian BUMN.
4: Yang kedua, syarat utama pinjam pakai hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini mengurai kemacetan kota dan tanpa mengubah status kepemilikan aset tersebut. Yang ketiga, perjanjian harus dituangkan secara formal dalam perjanjian kerjasama atau dikenal dengan PKS atau MOU antar Pemda Kota Bima dan PT Pelindo yang diketahui oleh KSOP.
3: Organda Kota Bima berharap hal ini bisa menjadi atensi serius semua pihak agar masalah kemacetan kendaraan menuju arah pelabuhan Bima dapat terurai. Ini juga memungkinkan lancarnya aktivitas di pelabuhan Bima.
2: Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dengan mendorong peningkatan penerapan dan capaian standar pelayanan minimal atau SPM di seluruh perangkat daerah pengampu. Penguatan tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi atau rakor penerapan dan evaluasi SPM perangkat daerah pemangku SPM yang digelar Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bima di ruang rapat Bima bermartabat di kantor Bapeda Kabupaten Bima. Rakor yang mengusung memastikan pelayanan dasar hadir dan dirasakan masyarakat diikuti pejabat terkait dari 14 perangkat daerah pengampu SPM. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Fatahullah, bersama Kepala Bapeda Kabupaten Bima, Hariman, serta PLT Kabak Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bima, Suryadin. Dalam arahannya, Fatahullah menegaskan bahwa penerapan SPM merupakan bagian mendasar dalam tugas pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan sesuai standar.

0: Sekolah rakyat akan dibangun di Kota Bima, diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin, agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentra Paramita Mataram, Dr. Arief Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arief menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arief menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai.
2: Selama ini banyak dari keluarga miskin yang anaknya putus sekolah, tidak sekolah. Ini saatnya pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, membayar utang pada keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak punya akses atau aksesnya sedikit.
1: Arief menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
0: Kepolisian Resor Sumbawa membantu warga Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Polres Sumbawa membangun dan menyerahkan fasilitas sumur bor kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Kapolres Sumbawa AKBP Mariata Dwi Ardini menyerahkan fasilitas tersebut kepada Kepala Desa Penyaring, Abdul Wahab. Disaksikan jajaran kepolisian, pemerintah kecamatan dan desa, serta warga setempat. Kapolres Sumbawa AKBP Mariata Dwi Andini mengatakan, penyediaan sarana air bersih merupakan bantuan kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia meminta warga bersama pemerintah desa menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kepala Desa Penyaring Abdul Wahab mengapresiasi bantuan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya kepolisian rutin menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki saat warga mengalami kesulitan air. Jadi pemerintah desa tersebut debit air cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, pemerintah desa akan mengatur distribusi menuju ke pemukiman. Sebanyak 2,84% atau sekitar 3.400 warga Kabupaten Dompu tercatat masih menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau masuk kategori pengangguran intelektual. Minimnya lapangan pekerjaan membuat angka kerja di Kabupaten Dompu memilih menjadi ASN dan PMI, meskipun ilegal, Mustahijin melaporkan.
3: Manakala APBD kita,
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 2,84% atau sekitar 3.400 warga Kabupaten Dompu pada usia angkatan kerja masih menganggur. Dari jumlah tersebut sekitar 25% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau masuk kategori pengangguran intelektual. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan sarjana yang masih berorientasi mencari pekerjaan di sektor formal khususnya sebagai ASN. Ekonom dari Indeks sekaligus akademisi Setia Bisdombu Dodo Kurniawan mengatakan, tingginya pengangguran intelektual tidak terlepas dari pola pikir sebagian pencari kerja yang masih menjadikan profesi ASN sebagai tujuan utama setelah menyelesaikan pendidikan. Sementara lapangan pekerjaan formal yang tersedia, khususnya di sektor industri, belum banyak. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diantisipasi pemerintah dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki

0: sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanpa intervensi pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, peluang investasi yang masuk ke Dompu berpotensi tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, tingginya angka pengangguran juga disebut ikut mendorong sebagian warga Dompu mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Hanya nama doang.
2: Kegiatan MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dimanfaatkan Pemda Sumbawa untuk memamerkan kekayaan tradisi khas daerah tersebut. Nantinya dalam acara tersebut satu bot akan digunakan untuk mempromosikan kre alang yang merupakan kain tenun khas Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
3: Masyarakat luar itu tahu gitu loh tentang kre alang Sumbawa, tenun Sumbawa.
4: Kain tenun khas Sumbawa atau kre alang akan dipamerkan di arena MotoGP Mandalika. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat satu booth untuk mempromosikan produk kria daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata di Dispopar Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah mengatakan, kre alang menjadi produk utama yang akan ditampilkan. Selain kain tenun, Pemda Sumbawa juga membawa produk turunan lainnya seperti tas, kalung, dan cindramata. Menurut Awaliyah, pameran di arena MotoGP menjadi peluang memperkenalkan kre alang kepada pengunjung dari berbagai daerah hingga wisatawan mancanegara. Dekranasda Sumbawa juga menggandeng desainer untuk menjelaskan karakteristik kre alang kepada pengunjung. Penjelasan mencakup motif, bahan, warna, hingga filosofi yang tergantung di dalamnya. Kesempatan mendapatkan booth tersebut berawal dari keikutsertaan Sumbawa dalam Kria Nusa di Jakarta. Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional kemudian meminta Sumbawa menampilkan produk kria di arena MotoGP Mandalika.
3: Kami kemarin juga pasang kain tenun Sumbawa di bill sebagai salah satu promosi. Kami kirim 5 kemarin, 1 tenun, 1 kre alang, 3 selendang. Ya bisa lebih ini kan lebih dikenal, terus pemasarannya lebih jelas gitu loh. Masyarakat luar itu tahu gitu loh tentang kre alang Sumbawa, tentang tenun Sumbawa.
4: Selain kre alang, Pemda Sumbawa membawa madu, susu kuda liar, dan produk unggulan lainnya. Pemda juga menyediakan kartu nama pemilik produk agar pengunjung dapat langsung melakukan pemesanan. Promosi kre alang di arena MotoGP menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kria Sumbawa.
2: Saudara pendengar, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kre alang Sumbawa dipamerkan di area MotoGP. Sekolah rakyat di Kota Bima ditujukan putus rantai kemiskinan antar generasi. Saya Sukmiati menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian satu kolis lagu dari Admes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa dirilis tahun 2019. Kita sudah dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini. Program Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati kami hadirkan untuk informasi PGR untuk Anda semuanya yang lagi beristirahat siang dan yang lagi menikmati santap siangnya dengan menu favoritnya atau yang bekalnya bawa banyak tapi siang hari ini harus kayaknya lapar enggak lapar ya tapi pengennya makan yang seger-seger. Oke, yang pengen makan yang seger-seger di tengah panas dan minumnya yang dingin-dingin ya siang hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, untuk informasi agak berat ya informasinya nih. Untuk kita kenali gejala depresi yang perlu diperhatikan pendengar. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa depresi itu merupakan kondisi kesehatan mental ya yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlangsung terus-menerus dan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Gejalanya muncul dapat berbeda-beda pada setiap orang, baik dari sisi emosi maupun perubahan perilaku dan kondisi fisik. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, salah satu tanda umum adalah perasaan sedih yang muncul sepanjang hari atau hampir setiap hari. Kondisi tersebut dapat disertai kehilangan minat atau kesenangan terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya memberikan rasa nyaman. Jadi pendengar, penurunan energi dan kelelahan yang berlangsung terus-menerus juga dapat menjadi gejala depresi. Jadi penderitanya dapat merasa kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari karena tubuh terasa lelah atau tidak bertenaga. Pendengar, pola hidup pola tidur menjadi gejala lainnya yang perlu diperhatikan. Jadi gangguan tersebut dapat berupa kesulitan tidur, sering terbangun atau justru tidur lebih lama dari biasanya. Nafsu makan juga dapat mengalami perubahan pada seseorang yang mengalami depresi. Jadi kondisi tersebut dapat menyebabkan berat badan turun atau meningkat secara signifikan tanpa direncanakan. Jadi perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan dapat turut muncul juga ya. Selain itu, seseorang dapat mengalami kesulitan konsentrasi, mengingat sesuatu maupun mengambil keputusan. Pendengar, gejala depresi dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Karena itu pendengar, perubahan kondisi emosional atau perilaku atau fisik yang menetap perlu mendapat perhatian dan tidak perlu kita abaikan ya. Jadi harus perhatikan bentuk fisik kita yang mungkin agak kurusan atau emosi kita tidak terkendali. Jadi konsultan dengan tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan membantu menilai kondisi dan menentukan penanganan yang sesuai. Jadi dukung dari keluarga juga penting ya. Dan orang terdekat kita juga dapat membantu seseorang menghadapi kondisi kesehatan mental tersebut. Jadi kalau perlu diceritakan, diceritakan ya. Kalau dari sukminya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi untuk kita kenali aware lagi ya dengan kesehatan fisik apalagi ini berkaitan dengan mental. Dan untuk informasinya Sukmi lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id untuk Anda yang ingin membaca lebih lanjut informasinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 menit, Sukmi hadirkan dua lagu penutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Maksi. Dan saatnya Sukmi bertugas pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya
5: teknologi. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini saya Nurul Inayah kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita dangdutin dulu siang ini pendengar dengan Prodangdut Goyang Kakak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan ya?

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, channel informasi dan inspirasi, kami jeda waktu Prodangdut sementara waktu karena saat ini jam menunjukkan pukul 15:01 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: motor udah sip bener ini, habis di tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Siap-siap, Reti. Lampu kuning, eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung, Le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Prodangdut dalam Bima Siang hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dan kita akan ikuti rangkaian NTB sore. Dan saya Nurulina izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu nanti di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah.
7: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
8: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata, cukup.
6: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat pola belajar siswa ikut berubah. Di tengah kemudahan memperoleh informasi, guru di SMP Negeri 15 Mataram memilih pendekatan edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai batas dan penggunaan teknologi secara tepat. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan tantangan utama saat ini bukan sekedar membatasi penggunaan AI, melainkan memastikan siswa memahami fungsi teknologi tersebut. AI menurutnya dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran selama tidak mengambil alih proses berpikir.
4: Itulah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Secita dari Pro1 RRI Jakarta.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita

0: Sekjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak-bapak jangan situ pak, itu pelurunya lewat situ. Yang saya lewat situ peluru betul lewat. Pernah juga ingat, pak jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, pak jangan situ pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan 4 ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan milik miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, terakhir ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bila negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi, ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide, ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Karena itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah. Intinya kan tidak maju-maju, karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penugasan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apakah istilah itu sara, itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
2: Selamat.

Ku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
4: ya,
5: di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun,
4: mm-hmm,
5: itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta.

0: Ini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
1: Di disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah dan berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format juga ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah-memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
0: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Upaya sebagaimana yang diperintahkan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
1: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika, ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan

0: Dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
1: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Iya.
1: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
2: Iya.
1: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mau izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Dimana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, dimana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Belanda hasta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, atau bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi

0: Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya, dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kekuatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk

Baik, pendengar Pulsa TRI Mataram, demikian tadi ya, sudah kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
2: Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya, ketika duitnya sudah besar kan nggak akan mungkin main-main dia investasi. Yeah.
3: Selamat sore, kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Ayu Sundari. Kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sekitar 4.541 kepala keluarga terdampak kekeringan hingga awal Oktober 2026 ini.
1: Kondisi musim kemarau di tahun 2026 ini.
4: Kekeringan di Bali masih perlu diwaspadai memasuki Oktober 2026. Hingga 5 Oktober, kondisi kekeringan tercatat berdampak pada 4.541 kepala keluarga di 26 desa kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Bali. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah PPBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, musim kemarau 2026 relatif lebih panjang, kering, dan disertai suhu yang lebih tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan, terutama terhadap ketersediaan air bersih.
1: Terutama di periode yang bulan Oktober ini ya, masih perlu menjadi perhatian bersama ya, karena perkembangan cuaca dan informasi BMKG, kondisi kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
4: Selain mengancam ketersediaan air bersih, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di kawasan perumahan dan permukiman, serta kebakaran di lokasi pengelolaan sampah. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan telah tercatat di Buleleng, Jemberane, Karangasem, Glungkung, Tabanan, dan Badung. Dari total 26 desa kelurahan terdampak, rinciannya meliputi 9 desa di Buleleng, 8 desa kelurahan di Jemberane, 3 desa di Karangasem, 1 desa di Glungkung, 4 desa di Tabanan, serta satu kelurahan di Badung. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Setidaknya 274 hektar lahan pertanian tercatat terdampak, terdiri atas 79,95 hektar di Jemberane, 808,60 hektar di Buleleng, 85,45 hektar di Badung.
1: Jadi dari total luas sawah di Bali sebesar 64.704 hektar sudah terdapat 694,06 hektar yang berpotensi mengalami kekeringan.
4: Ia menegaskan penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan oleh BPBD seorang diri. Pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, instansi vertikal hingga sektor swasta dapat dilibatkan sesuai kebutuhan melalui koordinasi penanggulangan bencana. Dengan kondisi kemarau yang masih berlanjut, masyarakat di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air diimbau tetap mengantisipasi kebutuhan air bersih. Sementara pemerintah terus melakukan pemantauan dan distribusi bantuan sesuai kondisi di lapangan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
3: Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas sektor dinilai penting dalam mengawasi mobilitas wisatawan yang terus meningkat.
5: Bali sebagai destinasi pariwisata internasional terus menerima kunjungan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap sektor akomodasi, restoran, transportasi, UMKM hingga ekonomi kreatif, namun juga membutuhkan pengelolaan keamanan dan ketertiban yang semakin baik. Sekretaris PHRI BPD Provinsi Bali Peri Markus kepada RRI mengatakan, persoalan Kamtipmas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan WNA, tetapi juga perilaku dan kepatuhan setiap orang terhadap hukum serta norma yang berlaku. Ia mencatat sepanjang 2025 terdapat lebih dari 9,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali atau rata-rata sekitar 26 ribu orang per hari.
6: Kalau dilihat 9.612.511 ini per tahun, berarti per harinya itu sekitar 26.336 orang per hari yang datang gitu. Silih berganti. Nah, selama tahun 2026 sampai bulan Agustus saja data kami dari Januari sampai Agustus itu sudah ada sekitar 4.552.956 orang. Kalau kita lihat banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, dibutuhkan satu cara bagaimana bisa mengawasi sekian ribu orang itu dengan satu teknologi yang tepat.
5: Menurut Perry Markus, pengawasan terhadap wisatawan mancanegara di sektor akomodasi telah didukung sejumlah sistem pelaporan digital, termasuk aplikasi pelaporan orang asing atau APOA dari imigrasi, serta aplikasi cakrawasi dari Direktorat Intelkam Polda Bali. Namun, edukasi masih perlu diperkuat terutama bagi pengelola akomodasi kecil yang belum memiliki manajemen khusus.
6: Oleh karena itu, koordinasi yang ada antara pihak-pihak terkait seperti imigrasi, pihak kepolisian, pemerintah daerah maupun PRI sebagai pelaku dari usaha yang ada itu penting gitu, penting dilakukan. Dan itu tadi dibutuhkan satu platform atau aplikasi yang terintegrasi, kalau bisa terintegrasi jadi satu sehingga lebih mudah pelaku seperti kami di PRI, hotel-hotel dan akomodasi itu melakukan pelaporan dan juga lebih mudah juga dalam pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait seperti itu.
5: Penguatan pengawasan berbasis teknologi dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, masyarakat, serta pelaku usaha pariwisata. Kepatuhan terhadap hukum, budaya, dan ketentuan yang berlaku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata. Termasuk dan persoalan akomodasi yang belum berizin, pengamat pariwisata mendorong pendataan dan pengawasan diperkuat agar perkembangan akomodasi tetap mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
7: Lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi
8: perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. I. Putu Gede Parma menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Ia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan termasuk dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Menurutnya, pemerintah bersama pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan akomodasi di Bali.
7: Lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi mendorong juga adik-adik tidak hanya menjadi jago di kandang dalam konteks bagaimana berkarir, bekerja, ya buka pengalaman, kesempatan untuk bekerja juga di luar. Kita kan terkenal pemuda-pemuda Bali kita tangguh di luar negeri, baik itu bekerja di kapal pesiar maupun di daratnya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi satu sisi untuk di Bali, menurut saya, pemikiran saya tidak terlalu harus kita ketakutan berlebihan ya ketika ada penjualan-penjualan hotel. Isunya, wah nih Bali udah banyak dijual nih hotelnya, tanda sepi, walaupun tetap kita harus hati-hati.
8: Dr. I. Putu Gede Parma juga menilai pembangunan akomodasi perlu diarahkan sesuai tata ruang dan kawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap perizinan termasuk melalui sistem OSS dinilai perlu diperkuat agar pembangunan tidak menyalahi ketentuan lingkungan maupun tata ruang.
7: Termasuk yang terakhir, kita sangat mendukung juga bahwasanya Pak Gubernur sempat menyampaikan untuk penanaman modal asing yang sekarang minimal 10 miliar, kalau bisa ditambah lah. Kalau bisa, ini loh, maksudnya ini yang tadi saya sebut supaya tidak berhadapan-hadapan dengan UMKM ataupun pengusaha lokal, itu tadi. Kalau berhadapan kan ya pasti sudah kalah. Kalau dipakai batas minimal PMA, penanaman modal asing, misal 100 miliar lah, Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya, serius juga namanya gitu. Kalau namanya bisnis, ketika duitnya sudah besar, kan nggak akan mungkin main-main dia investasi.
8: Ia mengatakan pembangunan pariwisata Bali ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan dalam berusaha. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Adwarta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
9: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentra Paramita Mataram, Dr. Arief Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arief menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arief menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai.
10: Selama ini banyak dari keluarga miskin yang anaknya putus sekolah, tidak sekolah. Ini saatnya pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, membayar utang pada keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak punya akses atau aksesnya sedikit.
9: Arief menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
3: Pemka Buleleng kembali menertibkan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan sekaligus menjaga estetika kota.
11: Kita akan jadwalkan kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan ruang publik sekaligus menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng memantau langsung proses penertiban kabel fiber optik di sepanjang Jalan Mayor Metra Singaraja. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng Made Suharto mengatakan, penataan jaringan kabel tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota. Penertiban juga dilakukan agar keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu keselamatan masyarakat, aktivitas pengguna jalan, maupun ketertiban ruang publik.
11: Memang karena ini banyaknya ada aduan masyarakat juga terkait dengan posisi-posisi kabel yang ada yang sudah melintang di jalan, kemudian ada posisi tiang yang sudah miring, yang tentunya kita perlu tangani, kita perlu berikan perhatian. Jadi kegiatan ini sudah kita rencanakan sebenarnya. Terus untuk kegiatan yang akan kita laksanakan ini kan akan kita terus laksanakan setiap minggunya. Jadi setiap seminggu sekali kita akan jadwalkan untuk kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
12: Dalam penertiban tersebut, kabel yang dinilai tidak tertata dirapikan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada jalur tersebut. Kolaborasi pemerintah daerah dengan penyelenggara jaringan dinilai penting seiring berkembangnya infrastruktur digital di Buleleng. Made Suharto menegaskan penataan jaringan fiber optik akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, tidak hanya di Jalan Mayor Metra Singaraja. Monitoring juga akan terus dilakukan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada setiap jalur.
11: Saya kira teman-teman ISP yang sekarang ditugaskan pasti sudah tahu, sudah berantisipasi ya. Jangan sampai mengganggu layanan mereka, karena yang kita tugaskan itu adalah teman-teman ISP yang punya jaringan di sini. Tentunya mereka kan tidak ingin juga nanti layanan ataupun pelanggan mereka itu terganggu dengan adanya kegiatan seperti ini.
12: Menurutnya, keterlibatan lintas pihak menjadi kunci agar penataan kabel berjalan efektif. Abjadel dan para ISP berperan dalam penanganan jaringan masing-masing, sementara perangkat daerah terkait melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Dalam penataan tersebut, Pemkab Buleleng berharap jaringan telekomunikasi menjadi lebih rapi, sekaligus mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten atau kota. Hal itu menjadi program prioritas dan pecinta otomotif di Bali, Dewata.
14: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
15: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
14: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
15: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
14: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
15: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
16: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pengprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
15: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nurawati melaporkan.
3: Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pebalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
17: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
18: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that We have a lot of fun and you are amazing. So yes, enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
17: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
19: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, udah dikebul-kebul tadi.
17: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Syahdu sekali pendengar Pulsa Terari Mataram Asmara dari Syakila pendengar Pulsa Terari Mataram. Ya, lagu ini pendengar telah kita nikmati bersama di rangkaian siaran sore kita hari ini. Setelah tadi kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI dan Pasar. Dan ya, pendengar, hingga nanti jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan terus menemani Anda. Tentu saja nanti di Mutiara Sore sesaat lagi, pendengar, seperti biasa ya, nanti akan ada renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya ingin menyapa Anda, pendengar, yang sore hari ini sudah santai di rumah ya, sudah nyampe rumah, sudah bersih-bersih begitu ya, atau bahkan mungkin baru aja nyampe rumah tapi masih duduk di teras, sedang merenungi gitu ya, besok hari Jumat, mau nonton MotoGP, udah siap-siap belum gitu ya, udah siapin tiket belum gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Anda sudah punya tiket, perhatikan tuh baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan, disiap-siapin dari sekarang juga boleh. Kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Satu.
1: Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal.

itu disebut dengan kalbu. Kenapa dinamakan kalbu? Karena ya takallabu. Dia adalah sesuatu yang gampang

Pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bima, tepatnya di Tembang Islami dalam Mutiara Sore, edisi hari Kamis di 8 Oktober 2026. Hadir untuk Anda pendengar dengan rangkaian lagu religi pilihan. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Qori Ahmad Qodri, yaitu surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 5.

0: Sadaqallahul Azim dan Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan untuk wilayah, azan maksud kami azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan

dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada, Baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Kamis di 8 Oktober 2026, dan Tuntas sudah kebersamaan kita di hari ini. Saya Delina Izi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan untuk pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Malam hari ini senang sekali saya Beni Pratama kembali menemani Anda di tugas saya hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Setelah tadi ada rekan Sari Wisadawati yang menemani pendengar dari pukul 14 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Mataram. Saat ini pendengar, Museum Nusa Tenggara Barat mulai menata Museum Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pucer, Lombok Tengah. Pada 7-8 Oktober 2026. Nah, penataan ini dilakukan sebagai persiapan agar Museum Sade dapat dibuka bersamaan dengan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan kehadiran Museum Sade di tengah momentum MotoGP diharapkan memperluas pilihan kunjungan wisatawan. Menurutnya, Mandalika tidak hanya dapat dikenal sebagai destinasi spot tourism, tapi juga memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Nuralam memastikan penataan museum ditargetkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, proses tersebut dilakukan mengikuti arahan Gubernur NTB serta Ketua Satgas Pemulihan Sade, Lalu Muhammad Fauzal. Museum Sade mendengar nantinya menghadirkan sejarah kebudayaan serta kehidupan masyarakat Sade pada masyarakat yang lebih luas. Momentum MotoGP juga dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali perjalanan Sade kepada pengunjung yang datang ke kawasan Mandalika. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan turut mengapresiasi penataan Museum Sade yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan MotoGP. Jadi menurutnya penyelesaian museum tersebut menjadi momentum untuk terus mengembangkan pariwisata NTB yang bertumpu pada sejarah dan juga kebudayaan. Museum Sade pendengar mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade. Tema tersebut kemudian diterjemahkan melalui 5 subtema, yakni jejak Sade, ruang hidup dan budaya Sade. Kemudian Sade Manudia, ketika api mengubah Sade serta Sade bangkit dan menyongsong kejayaan. Rangkaian subtema tersebut membawa pengunjung melihat perjalanan Sade mulai dari jejak para leluhur, kehidupan masyarakat dan budaya hingga pengakuan Sade di tingkat internasional. Pengunjung nantinya pendengar juga diajak akan memahami peristiwa kebakaran yang pernah terjadi serta proses masyarakat Sade untuk bangkit dan menyongsong kejayaan. Kurator Museum Sade, Bunyamin, menjelaskan bahwa konsep pameran tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan sejarah Sade, museum ini juga ingin menunjukkan identitas masyarakat yang tetap bertahan, meskipun sebagian warisan benda budaya dan fisik Sade telah hilang akibat kebakaran.

0: bangsa NWD serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sipanam mulia talempak
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umunah Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
4: Jangan Muhammad Zainuddin jadi penerus. Dan

sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, saya jadi saksi. jalan
7: ya.
6: Kasus TPPU ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa.
7: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa.
7: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay?
7: Terima kasih.
6: Di korporasi itu ibu?
7: Oh bukan. Belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
6: Kanan bang. Tapi kan BKS punya ibu bukan sih?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak. Tenang. Aman. Permisi.
6: Yang itu gimana Bu yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC Bu.
6: Kiriman.
9: Itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
7: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
8: Pendidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di area digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Nah, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan sungkan disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and pay that the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to build and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: gimana?
4: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
6: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan

0: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah, nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
1: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan

0: teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebanyak 80 mahasiswa Universitas Terbuka Mataram mendapatkan pembekalan mengenai penulisan artikel ilmiah hingga strategi publikasi di jurnal nasional. Pembekalan tersebut dibekali melalui pelatihan penulisan artikel ilmiah yang berlangsung di ruang tutorial UT Mataram. Direktur UT Mataram, Roni Batista, berharap pembekalan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh kepada mahasiswa mengenai proses menghasilkan artikel ilmiah. Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ketika menyusun karya ilmiah sebagai bagian dari penyusunan studi. Tidak hanya untuk kebutuhan akademik, keterampilan nulis juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mulai berkontribusi dalam publikasi ilmiah sejak masih menempuh pendidikan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
0: Nara, makan dulu.
2: Nanti Bu.
0: Dari tadi nanti terus.
2: Iya, Nara belum lapar, Bu.
0: Kamu sedang memikirkan Raka.
2: Kok Ibu tahu sih?
0: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
2: Iya, dia berubah, Bu.
0: Raka? Berubah bagaimana?
2: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
0: Udah kamu tanyakan nama Raka?
2: Udah.
0: Langsung?
2: Lewat chat.
0: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
2: Kenapa?
0: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
2: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
0: Ya belum tentu, sayang.
2: Loh, kenapa?
0: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
2: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
0: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
2: Nara tuh cuma pengen tahu, Nara tuh salah apa?
0: Nah,
2: apa?
0: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
2: Maksud Ibu?
0: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Jadi aku harus ke mana?
0: Temui dia kalau menurut Ibu.
2: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
2: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
2: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
2: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
2: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Nara.
1: Boleh bicara bentar gak?
0: Boleh.
1: Kamu marah ya sama aku?
0: Enggak kok.
1: Terus, kenapa kamu menjauh?
0: Aku gak menjauh, Nara.
1: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
0: Aku tahu.
1: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
0: Aku...
1: Kalau aku ada salah tuh bilang.
0: Kamu gak salah, Nara.
1: Terus?
0: Aku lagi punya masalah.
1: Iya, masalahnya apa?
0: Di rumah.
1: Ya, kenapa kamu gak cerita?
0: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
1: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
0: Aku takut, Nara.
1: Takut apa?
0: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
1: Raka.
0: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
1: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
0: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
1: Ya, emang.
0: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
1: Tapi kamu lupa sama satu hal.
0: Apa itu, Nara?
1: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
0: Iya, aku tahu, Nara.
1: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
0: Maaf, Nara.
1: Ya, aku juga minta maaf.
0: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
1: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
0: Ya, wajar sih.
1: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
0: Dan aku harusnya menjawab.
1: Jadi, kita masih teman kan?
0: Pertanyaan macam apa itu,
1: jawab
0: Nara?
1: Jawab dulu.
0: Iya.
1: Serius?
0: Serius.
1: Syukurlah.
0: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
1: Apa?
0: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
2: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
0: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
1: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
0: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
1: Kenapa?
0: Aku gak tahu harus ngomong apa.
1: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
4: Sudah? Bagaimana rasanya?
3: Lega.
4: Kenapa?
3: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
4: Nah,
3: ya aku jadi belajar sesuatu.
4: Apa tuh?
3: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
4: Betul.
3: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
4: dan
3: mendengarkan.
4: Bagus.
3: Bu,
4: iya.
3: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
4: Kenapa?
3: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
4: Ibu pegang kata-kata kamu.

Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

0: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 21.35. Malam hari ini di Belajar Mengaji, karena Ustaz Fathul Hamdi ini masih berhalangan untuk membersamai kita di Belajar Mengaji malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk kembali merefleksikan diri ya, bagaimana kemudian belajar mengaji tentunya tidak mengenal usia. Bahwa orang dewasa yang belum pernah mengaji atau membaca Al-Quran tetap bisa mulainya dari dasar secara bertahap. Tentunya hal yang paling penting adalah memiliki niat, kesabaran, dan juga kemauan untuk berlatih secara rutin ya. Jadi rasa malu ataupun minder karena terlambat ini tidak perlu ya, karena setiap orang pasti memiliki proses belajar yang berbeda. Tentunya tahap pertama pendengar adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Di tahap ini tentunya tidak perlu terburu-buru membaca Al-Quran. Jadi fokus bisa ditujukan bagaimana mengenali bentuk setiap huruf, kemudian juga menghafalkan nama-nama huruf, membedakan huruf dan membedakan huruf yang mungkin bentuknya mirip ya, seperti misalnya ba, sa, dan ta, kemudian memilih atau melatih cara mengucapkan setiap huruf dengan benar. Sebagaimana latihan pada umumnya pendengar, latihan ini bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Misalnya dari 5 sampai dengan 10 huruf dalam satu sesi. Nah pendengar, setelah mulai mengenal huruf hijaiyah, tahap berikutnya adalah mempelajari harakat. Harakat membantu menentukan bunyi suatu huruf. Nah beberapa harakat dasar yang perlu dipelajari adalah fathah, kasrah, dan juga dhammah. Untuk fathah sendiri menghasilkan bunyi A, seperti misalnya pada huruf Ba menghasilkan bunyi Ba. Kemudian kasrah atau yang kita kenal dengan baris bawah, ini menghasilkan bunyi I. Berbeda dengan fathah yang kita kenal dengan baris atas, pada huruf Ba menghasilkan bunyi B. Nah kemudian pada tanda baca dhammah atau baris depan, ini menghasilkan bunyi U. Seperti pada huruf Ba yang bila terdapat tanda dhammah akan berbunyi Bu. Kemudian tentunya pendengar bisa dilanjutkan dengan tanda baca lainnya seperti sukun, tasdid, tanwin, dan seterusnya. Latihan dilakukan dengan membaca gabungan huruf dan harakat secara berulang sampai kemudian bisa terbiasa.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

pendengar masih di belajar mengaji malam hari ini. Setelah tadi ya, belajar mengenal huruf hijaiyah, kemudian juga harakat dasar ya. Kemudian tentunya untuk orang dewasa yang benar-benar mulai belajar dari nol, sebaiknya menggunakan buku pembelajaran bertahap. Misalnya Iqra. Nah, buku ini bisa membantu pembelajaran mengenali huruf, harakat, kemudian membaca rangkaian huruf hingga kata secara perlahan. Dan sebaiknya jangan melompat halaman, karena tentunya hanya terlihat mudah. Setiap tahap ini sebenarnya benar memiliki tujuan untuk membangun kemampuan membaca pada tahap berikutnya. Nah, setelah mulai dapat membaca, pendengar, penting untuk memperbaiki pengucapan huruf. Dengan membaca Al-Quran, setiap huruf memiliki tempat keluarnya masing-masing yang disebut dengan makhraj. Contohnya pengucapan beberapa huruf Arab memiliki perbedaan yang mungkin sulit bagi pemula. Seperti misalnya sa dengan so, kemudian ta dengan to, ada za dengan za, ada ha dengan ha, a dengan a. Nah, untuk tahap ini tentunya sangat diajarkan belajar bersama guru ataupun ustadz ataupun ustazah agar kesalahan pengucapan dapat langsung diperbaiki. Nah, setelah kemampuan membaca ini mulai terbentuk, pendengar, bahwa pembelajaran ini dilanjutkan dengan tajwid. Tentunya tidak perlu ya langsung mempelajari seluruh hukum tajwid sekaligus. Tentunya mulai dari aturan yang sering ditemui, misalnya ada mat, kemudian juga qalqalah, nun mati dan tanwin, kemudian juga mim mati, alif lam, kemudian ada ihwa dan juga gunnah. Tentunya untuk belajar tajwid ya, ini bisa dipelajari satu aturan kemudian dilanjut dengan aturan yang lain secara bertahap. Nah, kemudian setelah belajar, kemudian mencari contohnya di dalam bacaan Al-Quran.

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Apa kabar pendengar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kembali saya Beni Pratama menemani pendengar di Ruang Rindu ya. Satu jam ke depan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu. Dan nomornya masih sama di 0818020560 atau di 646521 atau di 637823 ya. Silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Gila, bagaimana kabarnya? Iya, memang masih belum ada hujan ini.
1: Ya, saya kepingin banget turun hujan di sini. Tapi belum juga kunjung turun. Abang-abang, lagu apa sekarang Bang Beni?
0: Mancanegara malam Jumat, Ila.
1: Mancanegara,
0: ya. Cul.
1: Bang Beni, kenapa kemarin itu nggak ada Indonesia banget?
0: Nggak ada apa?
1: Nggak ada 100% Indonesia gitu. Nggak ada yang terima telepon.
0: Yang hari apa itu?
1: Kemarin.
0: Kemarin?
1: Iya.
0: Kemarin.
1: Lagu-lagu aja diputar.
0: Yaudah ya. Oke. Coba nanti saya tanyain lah ya.
1: Kenapa?
0: Coba nanti saya tanyain ya.
1: Iya. Salam-salam buat ke Irwan yang ada di dalam sumber. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terus buat Mbak Sinanti, Mbak Inza, Mbak Isha, Mbak Ayu, Bang Syahril, Bang Kinsu, Bang Raja. Terus buat Mbak Hi, Mbak Nelly, Mama Urwa, Mbak Marni, Mbak Siti, Agus Herman, Agus Aludin. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Beni, sambil berputus aja. Juga sehat selalu sambil umur setengah ini. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ila tadi ya, penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih Ila sudah menjadi penelpon pertama untuk malam hari ini. Di belakang Ila kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Yang baik hati kita mabur.
0: Halo Mas Yogi, lama sekali tidak kedengaran suaranya.
2: Sehat Bang Bet.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, lama tidak berjumpa Bang Bet.
0: Kenapa ngilang aja Mas Yogi?
2: Lagi sibuk-sibuknya ini. Biasa. Lagi apa namanya? Lagi jomblo itu kan biasa.
0: Makanya sering tetap rajin-rajin ke Ruang Rindu biar tidak kesepian Mas Yogi.
2: Gampang cari jodohnya tapi belum ada yang pasti Bang Beni.
0: Iya dah.
2: Harus usaha yang penting pasti gitu.
0: Nggih.
2: Salam-salam Bang Beni.
0: Sila Mas Yogi.
2: Ada Mbak Ila, ada Mbak Piranti, ada Pak Mu'in, Pak Muhyiddin, ada Raden Gedor, terus ada Pak Haji Herman, terus ada Pak Marisa, terus ada Bunda Hin, terus ada Bunda Cahaya, Bunda Cahajar, terus ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni, terus ada Pak Sukri, ada Pak Jamaluddin, terus ada Ella Mesterdin, terus ada Bunda Masnia, Mbak Maya, terus ada Widya dengan tiang listriknya, terus ada Pak Irwan, terus ada Mbak Lali, terus ada Majang Lain, Majang Kayangan, ada Pak Fajar, terus ada ini Pak Echan, Bina Senagung, semua-semua Bang Beni.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Bang Beni yang gagah baik hati Senagung.
0: Terima kasih kembali Mas Agi.
2: Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi, pokoknya sering-sering mampir Mas Yogi ya. Di belakang Mas Yogi, selamat malam, Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu, berbagi rindu.
0: Halo Pak Jamiluddin, bagaimana kabarnya?
3: Halo juga, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Pak Jamiluddin.
3: Iya, baru pulang kali lah nih.
0: Anggi.
3: Orang meninggal, sudah meninggal kita baru pulang ke ketiganya
0: Di dekat-dekat rumah nih Kak Pak Jamil nih?
3: Iya, dekat-dekat ke. Mau sempat-sempat ini lagu yang apa sekarang?
0: Lagu mancanegara nih Kak Pak Jamiluddin.
3: Oh iya, kalau bisa pilihkan aja nanti.
0: Anggi, nanti yang pilihin lagunya.
3: Gabung sama teman-teman Odi tadi ya.
0: Anggi, ada ya Mas Yogi ya.
3: Salam kenal gitu ya.
0: Yeah.
3: Sama Badan Gedor, Badan Resis, atau Wajar, atau Pak Sukri yang di Rombak Timur, ada Ila, ada Kinanti, ada Maya, ada Pemuhidin-Pemuhidin, ya semuanya sudah langsung.
0: Yeah, siap.
3: Kalau nanti ada teman-teman yang mau masuk nanti kelamaan dia katanya nanti.
0: Gigi.
3: Masalah dapat masuk silaturahmi ada kabar baik.
0: Siap. Terima kasih Pak Jamiluddin.
3: Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin ya
3: Allah. Selalu rezeki.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan kita diabul nanti semua yang punya Allah Taala.
0: Gigi.
3: Jalan yang khusnul khotimah.
0: Amin ya Allah.
3: Semuanya kita sebagai umat Islam diambil jalan yang baik ya.
0: Yeah.
3: Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jamiluddin tadi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jamiluddin bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam warga Lombok Tengah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pendengar yang lain, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Kita ke Maroon 5 dulu ya. Ini lagu pembuka California.

0: Iya, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu setelah lagu September tadi ya. Kembali kami tunggu Anda di 0818-02-05-6000 atau di nomor telepon rumah ya. Silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinanti. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat
1: walafiat.
0: Kembali
1: gimana kabarnya, Bang
0: Beni? Tadi saya baru pulang dari Nipah.
1: Oh, baru pulang dari Nipah, Pak Utara dong.
0: Iya.
1: ada acara apa ya di sana?
0: Ini bantu-bantu ada apa? Ada event di hotel, terus saya diminta bantu-bantu di sana. Pulangnya itu mau menjelang maghrib dengan lampu motor saya yang mati.
1: Lagunya sekarang ada mancanegara ya?
0: Mancanegara, betul.
1: Oke, biar kata aja yang ya. Mau nyamperin dulu ya. Buat Mak Alvin, Kak Irwan, terima kasih. Barangnya udah nyampe tadi siang. Semoga ada selalu ya bersama keluarga, bersama karyawan-karyawannya juga. Dan sukses selalu. Terus buat Bila, ada maksud ya Bila tadi?
0: Iya, dia penelpon pertama dia.
1: Hebat dia. Ya, selamatin nanti. Soalnya baru selesai ngecas ini Bang Benyu. Terus buat Pembayar, Baran Haji, Pak Muhyiddin, Pak Maulin, Pak Pembuntur. Ada Pak Raja, Bang Fajar, Kata Aman, Bang Sahril. Ada Bang Kirzo, Mbak Kirza juga. Terus ada Pak Maya, Pak Maya. Ada Mbak Lili, Mbak Urwa. Terus ada Mbak Ria, Bisa Pak Simuli, Pak Jangria, Solihi, Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jaminudin, Pak Adisa Budi, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Aisyah, udah lama kedengar kabarnya. Semoga dia sehat di Bang Bini.
0: Amin.
1: Kangen sama suaranya Bunda Aisyah.
0: Iya, ke Jawa katanya apa ya barusannya. Saya belum hubungi lagi juga ini.
1: Semoga dimanapun dia berada, semoga dia sehat ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, ada Bang Haji Selana, ada semua-semua Bang Bini ya.
0: Iya.
1: Mudah semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun. Buat semua kru keluarga juga, ya selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas, ya selalu bersama keluarga panjang umur muda lagi. Sekali dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau pulang, saya
0: terima. Ya, terima kasih.
1: Semangat Bang Beni.
0: Semangat.
1: Dan jangan lupa bahagia ya.
0: Amin.
1: Oke, akhirnya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kinanti tadi di Lekok Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara, mudah-mudahan sehat semua ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini bagaimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Kinanti barusan itu?
0: Betul.
2: Nah, satu-satu dulu.
0: Sila.
2: Bunda Aisyah.
0: Yeah.
2: Ada Bunda Cahaya. Ada Bunda Masnya. Ada Bunda Siti Hajar. Ada Mbak Maya. Ada Mbak Gunanti. Mbak Gunja. Ada Bunda Marni. Bapak Putri. Ada Bunda Warni. Juga Budia Bajang Listrik. Bunda Hil. Meli, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Ian, Bapak Herman, ada Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bajang Lain, Bapak Bariin, Bang Ordes, Mas Yogi, semua salam sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat tugas, sehat selalu, tetap semangat. Semangat Bang Beni.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Terima kasih ada Bunda Kartini juga tadi di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Tuan Rindu, Tuan Kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu. Pertama, Maluin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Maluin.
3: Selamat malam juga Bang Beni.
0: Gimana? Kayaknya di Lombok Utara nih masih sama kayak kemarin ya cuacanya Pak Maluin ya?
3: Iya, pokoknya gerimis mengundang lah gitu.
0: Oh ada gerimis-gerimisnya tapi Pak Maluin ya, ya, Pak Maluin ya?
3: Tapi ada sedikit sekali gitu. Pokoknya gerimis mengundang lah gitu.
0: Gini.
3: Namanya musim hujan kan sudah diawali musim gugur gitu.
0: Ah betul Pak Maluin.
3: Salam-salam Bang Beni.
0: Silap Pak Maluin.
3: Salam sama Pak Haji Sabudin. Bunda Isa tadi ada di radio sebelah dia Bang Beni.
0: Oh mudah-mudahan malam ini mampir di sini Bunda Isa.
3: Malah dia sehat-sehat selalu.
0: Geng.
3: Pokoknya dia punya kebahagiaan tidak kekurangan sesuatu apapun.
0: Alhamdulillah.
3: Iya Bunda Aisyah. Ada Inak Cinta di Sanggere, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Orgas, Pak Fajar, Pak Irwan di Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada Pak Widya sama bajang listriknya, Bang Yogi tadi,
0: yeah.
3: Ada Mami Rian, Cinja, dan Cincu. Ya semua-semua ada gitu ya Bang Beni ya.
0: Yeah, Pak Mawin.
3: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Pak Mawin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maluin di Tanjung Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, mendengar kembali kita ke lagu dulu ya. Untuk 8808 ini siapa ya? Oke, nanti kita cari tahu siapa ya. Kita ke lagu dulu, ada Julia Michael dengan King Maker.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 36 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu ya kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan Bang Art. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, lama tak dengar suaranya nih, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat nih ke. Di rumah aja Bang Fajar nih ke? Atau sedang di rumah kawan? Halo? Ya sepertinya gangguan jaringan atau sinyal ini dari teleponnya Bang Fajar. Bang Fajar dicoba lagi nggih. Ini suaranya masih terhubung tapi suaranya sudah hilang. Nanti dicoba lagi Bang Fajar untuk terhubung ke Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo, apa kabar?
2: Lagi duka.
0: Siapa yang berita duka apa itu Bang Tenggo?
2: Meninggal.
0: Keluarganya?
2: Istri saya.
0: Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berduka Bang Tenggo?
2: Kemarin malam 9-nya terakhir.
0: Ah, enggak Bang Tenggo. Mudah-mudahan diberikan ketabahan ya.
2: Ya, lama saya tidak mampu di seluruh prosesnya itu pusing saya. Sudah salam dulu Bang Wani.
0: Iya Bang Tenggo.
2: Lama saya tidak mampu di seluruh prosesnya tidak juga. Salam buat ada Bang Udin, buat Alvin, buat Samoy, buat Bunda Maya, buat Lami, buat Tia, buat Nedi. Ada Bang Wani?
0: Iya.
2: Saya masih beberapa hari saya tidak masuk kantor. Kita bangun Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terus berduka cita juga Bang Tenggo ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Di belakang Bang Tenggo. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan ini Bunda apa kabar?
3: Nanda kesayangku sehat berlindung.
0: Alhamdulillah. Bunda
3: nah Bunda 2 minggu gak pernah masuk radio itu. Bunda keluar daerah sayangku.
0: Sudah ke Jawa katanya Bunda nggih.
3: Siapa yang bilang?
0: Siapa kemarin cerita katanya Bunda ke Surabaya atau kemana gitu?
3: Surabaya.
0: Nah betul berarti ceritanya itu.
3: Anak-anak dapat sekolah di sana 3 bulan.
0: Oh, nggih.
3: Tapi bisa dipertingkat 15 hari kemarin.
0: Nggih.
3: Terus dilanjutkan dari rumah katanya. Dan setelah itu kan tadinya itu kuliahnya 4 tahun dipertingkat jadi 3 tahun setengah. Alhamdulillah kan anakku.
0: Betul, biasanya 4 tahun ya 4 tahun lewat Bunda ini 3,5 itu udah cepat nih kan.
3: Bagian akuntansi anakku.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan lurus-lurus gitu.
0: Anggih.
3: Terbudah. Segala urusannya. Yang kemarin itu pergi ke Surabaya itu kan anakku.
0: Anggih.
3: Seperti itu yang di perusahaan-perusahaan itu kan kemarin.
0: Oh, gini. Mudah-mudahan dilancarkan sama urusan
3: kemarin. Dari 100 sekian orang itu dialah satu terbaik.
0: Alhamdulillah.
3: Terus diambil 1, 2, 3 3 orang kemarin. Kita cuma jadi ini, jadi nemenin tidur aja di tempat kos, gak terang mana-mana. Tahu kan ada kubunuh itu bagaimana itu kan?
0: Enggih.
3: Tapi syukur diizinkan itu menemaninya sama dosennya karena yang dua itu satu kamar. Terus dia sekamar sendiri. Tapi itu kan dari ini, dari kampusnya Nandaku.
0: Enggih.
3: Alhamdulillah kan diperbudak di sana.
0: Alhamdulillah.
3: sudah ada sopir dibawa ke sana kemari, tidak pakai mobil angkut kan itu.
0: Mungkin sudah di rumah, Bunda?
3: Sudah.
0: Sudah di rumah, mungkin?
3: Sudah di rumah, dua minggu di sana.
0: Oh, okay.
3: Tadi, sebagi terakhir, aduh, ramai luar biasa di bandara Nandaku. Bunda sampai berapa menit ya, di dalam pesawat baru bisa keluar itu karena saking
0: sedang MotoGP soalnya lagi
3: banget. Iya, makanya segera Bunda itu nggak bisa pulang. Ternyata kalau anak itu berpisahkan dari 2 minggu yang lalu sebelum berangkat itu udah di booking tiket dari sekolahnya kan. Tiketnya Bunda balik. Kalau Bunda ya bisa tunggu itu di booking dibayarin dari Malaysia sama anak di Malaysia. Ternyata berat balik juga. Tadinya udah berat balik kan sendiri ya Bunda di sana ditinggal. Bagaimana itu tiket sudah habis katanya di booking dari bulan yang dok sekarang 2 bulan yang lalu udah gitu katanya. Kan ya ini motor GP ini kan bikin tiket jadi habis gitu.
0: Betul.
3: Terus meramanya tadi awal sampai berapa menit Bunda di dalam pesawat baru bisa keluar. Ya alhamdulillah tapi sehat alafiat Nanda itu benar kecapean ini tapi ya ada hilang capeknya dengar suaranya Nanda itu dari tadi.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi baru dapet ini, baru ada teman dari yang ngajak bicara. Karena tinggi, semuanya yang ada dapet sekarang.
0: Mancanegara, melaju mbak Bunda.
3: Semuanya yang ada Nandaku dari SMPJ, sahabat RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walaupun tadi kak, senang bahagia dong ya Nandaku.
0: Amin.
3: Tinggi deh, kalian lu bersama keluarga di rumah, nanti pulang aja tinggi Nandaku.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas lancar di sini sukses selalu.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Bunda Taluk keluarga, Bunda pamit, lancar santiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru pulang ya, ini yang buat kita semua dan buat pendengar yang kangen sama Bunda Aisyah. Bunda Aisyah baru pulang ya. Mudah-mudahan saya selalu Bunda setelah di rumah. Dan satu penerbangan lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Pak Rindu.
4: Selamat malam Pak Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Bagaimana kabarnya? Nabi Pak Haji? Pak Haji baru pulang dari mana itu?
4: Pulang dari sawah, naikkan air, montai.
0: Oh, ada dia mantul nih ke suaranya Pak Haji, monitornya. Halo?
4: Halo? Ya, ada suaranya.
0: Nah, nggih.
4: Beneran siang berulik mas ini sih. Belum gak bisa dari Jakarta, siang dari sawah.
0: Nah, sama-sama capek aku Pak Haji.
4: Iya, capekan sambil dengar anak di RRI.
0: Kirim salam ke siapa nih Pak Haji?
4: Selamat
0: Nabi?
4: Lagunya sudah.
0: Anggih, lagu mancanegara nih kan?
4: Lagu itu yang ini saya mendengar ya.
0: Anggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sabudin di Gereng Lombok Barat ya. Mudah-mudahan segera hilang latihnya setelah bepergian dan pastinya telah diberikan kesehatan. Sebenarnya sudah janji tadi mau ke lagu ya, cuma sudah 3 kali enggak keangkat nih 8808. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Bang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ke?
5: Dengan
0: siapa? Neron dengan Mbak Nelly. Betul.
5: Iya betul.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Nelly?
5: Alhamdulillah. Pak Dari, aku sampai ngantuk.
0: Iya, suaranya ngantuk sekali nih dari. Mbak Nelly itu masuknya itu setiap mau masuk lagu.
3: tercapai. Kenapa setiap waktu selalu bisa masuk?
0: Iya, tapi yang penting sekarang bisa masuk ya.
3: Iya. Ya, jadi
0: kirim salam buat siapa nih Mbak Nelly?
3: Salam buat Bunda ya tadi.
0: Hmm.
3: Ya, belum cukup sehat ya.
0: Amin.
3: Bersama anaknya. Dan juga buat Mbak Yula, pagi nanti. Dan juga buat Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Mbak Irwan, Bunda Maya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Ariel.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ale, buat Mbak Pinto, buat semuanya itu deh Mbak Aspeng ya.
0: Siap Mbak Nelly.
3: Jadi ada Mbak Denny, kata aktivitas ya.
0: Iya.
3: Semangat.
0: Siap, semangat.
3: Terima kasih Mbak Denny.
0: Terima kasih kembali Mbak Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, 47 menit ya dari pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lihat ya, kalau misalnya waktu kita buka telepon lagi, satu sesi lagi. Kalau enggak berarti bersabar dulu. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung. Ada Ila, kemudian Mas Yogi, Pak Jamiluddin, Mbak Kinanti, Bunda Kartini, Pak Mawiin, kemudian Bang Fajar, Bang Tinggu, kemudian Bunda Aisyah, Pak Haji Sabudin, dan juga tadi ada Mbak Nelly. Untuk semuanya juga yang tetap mendengarkan Prosotia RRI Mataram, kami masih menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Oke, menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk OTP.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia augusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

para pendengar, dengan terdengarnya kembali musik ini, maka sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: layanan antar penumpang saja, untuk barang dan makanan belum.
1: Oke.
0: Nah, mengenai status kemitraan pun belum. Nah, namun yang sekarang ini, yang tadi siang atau tadi pagi disampaikan,

0: itu tidak murni 8% akhirnya. Karena perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya-biaya, biaya layanan, biaya aplikasi, dan biaya lainnya yang sekiranya pendapatan perusahaan aplikasi malah naik, tapi pengemudi malah turun, gitu.
1: Iya.
0: Ya, kalau terkait dengan plat kaleng berwarna kuning, ini memang yang tidak diinginkan oleh mayoritas seluruh, hampir seluruh ya, dari para pengemudi, baik ojek online maupun taksi online. Karena plat kuning itu ya identik memang angkutan umum ya. Nah, namun angkutan umum yang memang tergabung dalam suatu badan usaha. Gitu. Nah, dan kan kendaraan dari teman-teman pengemudi ini rata-rata ini masih kendaraan pribadi. Gitu. Jadi mereka tidak menginginkan adanya perubahan warna dari plat itu. Nah, namun tidak mengurangi fungsi dari angkutan umum. Sehingga apa yang diinginkan teman-teman tetap beratnya hitam. Tetap beratnya hitam. Dan diperkuat sebagai angkutan umum dalam bentuk kalau mobil roda 4 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu diperbolehkan untuk menjadi angkutan. Namun yang sepeda motor nih yang masih belum nih, belum selesai nih undang-undangnya nih.
1: Iya.
0: Beberapa kali kita mengajukan amandemen revisi belum dikabulkan oleh DPR RI. Gitu. Namun kami tetap masih perjuangkan. Nah, terus yang terkait yang kedua itu mengenai apa tadi itu?
1: Yang taksi online itu.
0: Pak Roni sampaikan mengenai si online. Apa ya tadi ya Pak Lukman yang disampaikan Pak Roni?
1: Iya, biar tadi agar memudahkan tadi untuk bisa dilihat
0: identifikasi.
1: Ya, identifikasi.
0: Ya, kan ini kan menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, beda dengan konvensional yang dahulu memang untuk melihat bahwa ini angkutan umum yang dipesan atau apa harus berplat kuning kan.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat melalui aplikasinya. Oh, ini kendaraan yang dipesan sudah mendekat. Udah sekian meter. Nah, berarti udah dari aplikasinya sudah teridentifikasi. Sedangkan dari platnya teman-teman tetap menginginkan tidak ada perubahan arus plat menjadi plat kuning, tidak mau, tetap harus di

0: Aja. Ya. Sebelum gitu. Adanya perpres ini ada iuran atau yang harus dibayarkan driver ke aplikator tidak Pak, terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ataupun asuransi kesehatan, Pak Igun?
1: Di dalam Permenhub 12 tahun 2019 mengatur tarif, lalu turunannya ada keputusan Menteri Perhubungan nomor yang terakhir ini ya, 1001 tahun 2022.
0: Iya.
1: Di situ pengemudi ojek online seharusnya berhak mendapatkan 15%. Perusahaan aplikasi memotong 15%. Namun perusahaan aplikasi meminta tambahan potongan itu menjadi 20%, minta tambahan 5%. Sehingga ada sumbangsih pengemudi ini sebesar 5% dipotong oleh perusahaan aplikasi dengan tujuan salah satunya asuransi atau perlindungan sosial. Namun yang terjadi implementasinya, 5% yang diambil dari para pengemudi ini tidak pernah dikembalikan kepada pengemudi. Dan hingga saat ini tidak ada audit terhadap angka 5% yang diambil oleh perusahaan aplikasi dari para pengemudinya. Ini jutaan jumlahnya pengemudi. Dari setiap transaksi diambil 5%. Gitu. Jadi itu iurannya prosentase 5% diambil oleh pengemudi atas dasar keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub tahun 2022. Dan tidak pernah ada audit sampai saat ini. Maka itu kami akan melihat dahulu perpres ini seperti apa, lalu rubah semua yang sudah pernah diterbitkan ada peraturan sebelumnya. Oh iya, tadi Pak Ron juga menyampaikan mengenai peraturan itu agar diperbaiki ya. Gitu. Peraturan-peraturan. Nah, ini yang memang kita butuhkan adalah setelah perpres keluar akan ada peraturan terkait dari kementerian teknis terkait.
0: Turunannya
1: yang
0: gitu.
1: Yang terbaru. Ya? Turunannya. Betul. Dasarnya nanti akan dijadikan dasar regulasinya adalah perpres. Lalu setiap kementerian kami harapkan membuat aturan teknis terkait secara detail. Kementerian Perhubungan untuk mengatur mengenai penumpang. Kementerian Komdigi untuk mengatur regulasi mengenai tarif antaran barang dan makanan. Kementerian UMKM mengatur tentang regulasi kemitraan. Seperti itu. Jadi ini sudah saling terkait dan memang saya setuju dengan tadi disampaikan akan dibentuk forum antar kementerian, tiga kementerian ini. Nah, ini akan memperkuat, kami harapkan seperti itu, akan memperkuat perpres maupun regulasi yang akan diterbitkan setelah perpres.
0: Nanti akan melibatkan teman-teman dari asosiasi, Pak Igun.
1: Belum ada komunikasi dari pihak pemerintah seperti apa nanti forumnya, apakah para teman-teman pengemudi ini akan dilibatkan atau implementasinya dijalankan dulu baru nanti aturan turunan juga dibentuk atau bagaimana. Lu memang mengejar perpres ini dulu nih, terbit dulu gitu.
0: Karena kalau dari data yang kami peroleh, ini pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan dari kementerian terkait tidak tahu aturan turunannya terbit paling lambat 31 Desember 2026. Artinya ini juga kan perlu juga ya melibatkan asosiasi untuk bisa menyerap bagaimana permasalahan antara mitra dan juga aplikator ya, Pak Igun ya.
1: Ya, kami harapkan driver atau pengemudi aktif dilibatkan. Asosiasi-asosiasi terkait juga dilibatkan, gitu. Dan para pelaku dalam ekosistem ini secara komprehensif dilibatkan semua. Penumpang maksudnya ya, penumpang atau dari merchant-merchant atau dari

0: namanya yang pengguna jasa antaran makanan, barang, itu dilibatkan semua. Agar isi dari regulasi, baik itu kementerian teknis terkait nanti untuk layanan penumpang, barang, makanan, maupun di UMKM, itu semua sudah terakomodir di dalam peraturan menteri terkait, teknis terkait, maupun turunannya lagi di bawahnya, yaitu keputusan menteri teknis terkait. Gitu.
1: Oke, baik. Nanti kita lihat ya bagaimana implementasi, dan juga kita tunggu aturan turunannya yang ditargetkan pada paling lambat tanggal 31 Desember 2026 ini. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Asosiasi Garda Indonesia Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana DPR ini dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan ini tadi disampaikan oleh Igun Wicaksono, menyambut baik dan cukup senang ya bagaimana perjuangan selama ini sudah membuahkan hasil, namun juga nanti dilihat bagaimana implementasinya di lapangan terkait dengan pendapatan dan juga perlindungan terhadap driver.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, kalau bicara dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan, bagaimana Bapak melihat lahirnya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, Pak?
2: Terima kasih Mas Lukman. Mungkin kita bisa potret ya, atau analisis kebijakan ini dari dua level. Yang pertama dari sisi outcome kebijakannya ya. Tentu Perpres ini kan dibuat dengan tujuan khusus ya. Baru yang kedua kemudian nanti di level proses kebijakan, karena ini kan belum selesai ya. Perpres ini, setelah Perpres kan mestinya masih
1: aturan-aturan implementasi.
2: Betul-betul. Nah, saya mungkin concern pada outcome-nya dulu ya, karena memang ini yang akan kita cari dalam konteks pembangunan sosial ya. Kebijakan itu kan hanya mekanisme saja untuk mencapai outcome-nya itu ya. Nah, saya mungkin fokus pada tiga hal terkait Perpres ini, yaitu bagaimana Perpres ini nantinya bisa memberikan posisi apa namanya, ini kan ditempatkan sebagai mitra ya. Jadi bagaimana bisa menempatkan para ojol ini sebagai mitra yang adil gitu ya. Artinya jangan disebut mitra, tapi dia tidak punya kedudukan yang setara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan pendapatan, itu mestinya nanti dengan Perpres ini menjamin pendapatan mereka bisa secara layak gitu ya, tidak harus kemudian sangat tinggi, tapi pendapatan yang layak. Dan yang ketiga ini sebenarnya sudah sering kita diskusikan, itu bagaimana para ojol ini tetap mendapatkan, bisa mendapatkan perlindungan sosial yang efektif ya, terutama dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan dan mungkin juga kesehatan gitu ya. Jadi tiga hal itu menurut saya harus dipastikan Mas Lukman, supaya pertama soal kemitraan adil itu ya, bagaimana sejak awal ojol ini juga dilibatkan dalam apa namanya, menurunkan aturan-aturan dari Perpres itu, supaya aturan turunannya memang tidak merugikan mereka ya. Artinya cobalah konsultasi dengan ojol, karena mereka akan mengetahui apa namanya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan yang dianggap kurang gitu ya. Ini soal kemitraan. Kemudian soal pendapatan, ini kan ojol ini kuat dengan algoritma ya. Nah, mestinya para ojol ini juga diajak berdiskusi, dan nanti juga ada pemantauan gitu ya, soal algoritma ini, supaya tidak betul-betul blank. Jadi aturan mainnya mesti jelas, bagaimana aturan main itu kemudian dituangkan dalam aplikasi gitu ya. Itu mesti dipahami oleh para ojol ini, dan itu memang tadi aturan itu dibuat sejajar gitu ya, menganggap memposisikan para ojol ini sebagai mitra, bukan sebagai tenaga kerja peran lah istilahnya. Saya kira itu. Baik. Tiga hal itu.
1: Kalau kita tadi bicarakan memang masih menunggu aturan turunan yang lebih rigid gitu ya, terkait dengan perlindungan tenaga kerjaan dan juga kesehatan ini. Namun kalau kita bahas mengenai pendapatan, ini kan kebijakan pembatasan biaya platform maksimal 8% ini, Pak Nur Hadi. Nah, apakah ini cukup Pak untuk meningkatkan kesejahteraan driver ojol, atau kesejahteraan mereka harus dilihat dari aspek yang jauh lebih luas ini?
2: Nah, ini saya kira kalau analisis ekonominya saya mungkin belum pernah melakukan kajian ya seberapa yang tepat gitu. Tapi menurut saya begini Mas, soal apa namanya? Soal dia platform ini jangan sampai kemudian ada apa namanya? Ada kesan bahwa kemudian pemilik platform itu justru mendapatkan lebih banyak ya, atau kan sering ya ada diskon-diskon dan sebagainya. Nah itu harus clear. Menurut saya yang penting adalah aturan mainnya itu jelas. Ketika aturan main itu jelas, saya kira teman-teman ojol ini kalau apa namanya kan mengetahui ya, oh dengan seperti itu cukup. Kalau tidak cukup maka perlu ada ruang untuk memberikan masukan ya. Nah di sini saya kira penting tadi ketika ada perwakilan ojol yang duduk ikut mengevaluasi ya, melakukan monitoring ya tentang proses dari aplikasi itu, sehingga dalam konteks tiga kementerian itu nanti perlu didukung ini oleh perwakilan ojol ini sehingga benar-benar bisa menangkap lapangan gitu ya.
1: Ya harusnya dilibatkan ya. Asosiasi dari ojol dan juga bagaimana dengan aplikatornya ini, Pak Nur Hadi?
2: Iya, saya kira meskipun mereka berada pada pihak yang kuat ya, tapi karena mitra ya tetap dilibatkan. Saya tidak apa namanya, bukan berarti pembelaan terhadap ojol ini kemudian menegasikan mereka ya, karena kan mitra ya. Tapi dalam konteksnya selama ini kan pemilik aplikasi itu berada pada posisi yang kuat ya, sehingga kemudian perhatian memang lebih banyak diberikan kepada ojol. Tapi definisi kemitraan itu memang menempatkan mereka setara ya, sehingga ya harus masuk menurut saya dari sisi aplikator itu dalam konteks implementasi dari Perpres ini.
1: Iya, selama ini kalau bicara ditempatkan sebagai mitra bukan pekerja formal, ini memang masih agak kurang adil begitu ya Pak Nur Hadi ya. Kalau bagaimana model kemitraan ini, apakah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja atau driver ojol ini ya Pak Nur Hadi?
2: Betul ya, saya kira karena di situ kan hak-hak sebagai pekerja tidak muncul ya ketika statusnya memang sebagai mitra gitu ya. Itu saya kira catatan pentingnya ya.
1: Nah ini bagaimana kalau kebijakan pemerintah saat ini kan sudah mempertimbangkan kondisi driver yang berbeda-beda. Misalnya driver yang penuh waktu, paruh waktu, dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, Pak Nur Hadi.
2: Ya, saya kira peraturan itu dibikin kan memang untuk dua untuk kedua belah pihak ya, bahkan untuk bisa kita sebut tiga, aplikatornya, kemudian ojolnya sendiri, dan penumpang ya. Nah, pembagian-pembagian seperti itu saya kira penting supaya memang ada implikasi hak yang berbeda ya. Tentu tidak fair juga bagi bagi aplikator ketika tidak full time tapi kemudian harus diberikan hak secara full time. Jadi ini saya kira unsur kemitraan itu pentingnya di sini ya. Kita kemudian perlu membedakan bagaimana status para pekerja itu.
1: Iya, gitu. Artinya bisa cukup adil gitu ya untuk mereka yang memang benar-benar menekuni profesi ini dengan mereka yang mungkin hanya sebatas iseng gitu ataupun yang paruh waktu gitu ya, Pak Nur Hadi.
2: Betul. Sampingan ini kan banyak ya.
1: Iya.
2: Kita lihat pulang kantor atau di sela-sela. Yang seperti itu.
1: Pak Nur Hadi, kalau kita bicara dari perspektif pembangunan sosial, nah pekerjaan ojol ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara terhadap pengangguran atau memang justru sebagai bagian permanen dari struktur pasar kerja Indonesia, Pak Nur Hadi?
2: Kalau saya melihat begini Mas, kalau di pembangunan sosial itu sekarang kan Di kami ya ada mata kuliah namanya Future of Work gitu ya. Apa namanya kerja masa depan. Ini kebetulan kami punya joint course dengan University of Melbourne tentang Future of Work nih. Kita melihat bahwa ini memang tren pekerjaan ke depan ya. Artinya kalau saya melihat ini bukan kok sekedar apa namanya ada kesempatan atau apa. Ini memang tren dan kalau kita lihat kan penggunaannya memang semakin tinggi ya. Orang misalnya memperhitungkan apakah akan beli mobil atau cukup ojol tiap hari gitu. Itu sudah banyak yang seperti itu. Sehingga sebagai pekerjaan ini saya kira layak ya. Nah, di situ kemudian regulasi pemerintah itu perlu masuk secara detail. Nah, ini kalau kita bicara yang kedua masukkan soal di proses ya. Saya kira kemudian penting ini memastikan bahwa yang pertama tentang forum komunikasi tiga menteri itu memang harus punya tanggung jawab pelaksanaan yang jelas. Karena ini kan macam-macam ya. Komplainnya itu misalnya ketika hak pengemudi yang dirugikan harus lari kemana, siapa yang wajib menyelesaikan, berapa lama, bagaimana keputusan itu ditegakkan. Jangan sampai juga misalnya nanti lari ke kementerian satu dilempar ke kementerian dua. Itu saya kira forum ini perlu lebih jelas gitu ya dalam konteks menurunkan perpres menjadi aturan yang lebih detail ya. Kemudian yang lain saya kira ini kan ojol ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, banyak bidang, banyak sektor gitu ya. Nah, kalau saya melihat misalnya akan hanya fokus tiga kementerian ini kok kurang ya misalnya. Contohnya begini, kalau tadi saya sampaikan soal tiga concern kita itu adalah soal penghasilan yang layak, kemudian mitra yang sejajar, dan perlindungan sosial gitu ya. Nah, di aspek perlindungan sosial, saya kira perlu itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu masuk gitu ya. Meskipun sudah ada Kementerian Ketenagakerjaan itu ya BPJS tetap masuk karena di sana ya muara perlindungan sosial itu kalau dalam konteks ojol itu saya kira demikian. Beberapa memang mereka bersandar pada skema perlindungan sosial yang diciptakan komunitas. Tapi itu tidak cukup ya. Saya pernah membimbing dua atau tiga mahasiswa saya yang riset tentang perlindungan sosial ojol ini ya. Itu ya kurang memenuhi harapan gitu ya. Ketika katakanlah ada yang kecelakaan atau apa, berbeda dengan misalnya memang secara resmi mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan ya. Dan itu kadang kan willingness to pay-nya itu kadang kurang ya di teman-teman ojol ini menganggap bahwa risiko itu jauh gitu ya. Udah terbiasa sehari-hari di jalan, risiko itu enggak ada gitu gampangannya begitu. Nah, itu saya kira perlu menjadi kesadaran juga di kalangan ojol gitu nanti.
1: Nah, itu terkait dengan tadi untuk perlindungan ini artinya juga harus ada pembeda untuk keberlangsungan aplikator tadi ya, untuk menghindari juga mungkin kerugian yang ditimbulkan. Ini juga harus ada pembeda driver penuh waktu, paruh waktu, dan juga mereka yang memang tadi ya secara penuh waktu menjalankan profesi ojol ini ya, Pak Nur Hadi.
2: Iya, saya kira demikian untuk yang paruh waktu, untuk yang full time ini saya kira ya betul ini satu dari sisi pendapatan saya kira menjanjikan ya, tapi yang kedua dari sisi perlindungan kemudian ketika ojol ini menjadi tumpuan mereka gitu ya.
1: Ya, harusnya kan ada pembeda gitu ya untuk bisa mendapatkan perlindungan ini ya, Pak Nur Hadi ya, untuk mereka yang tadi hanya sekedar sampingan atau yang memang benar-benar fokus terhadap pekerja atau profesi ini, Pak Nur Hadi.
2: Iya, betul.
1: Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Yang sehat dan sukses selalu, Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Dengar pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Nur Hadi, PS.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang masih terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga
2: ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Banjarmasin. Menurut Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
4: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau
3: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima.
1: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
2: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
1: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
3: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: program unggulan pemerintah.
1: Mana hal ini saya mewakili semua pengurus dan juga anggota UMR PKB mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mensupport dalam banyak kegiatan-kegiatan UMR PKB terkhusus kepada BUMD yang ada di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mensupport program-program UMKM FPKB seperti program-program dan pelatihan-pelatihan melalui BUMD. Semoga kedepannya terus berlanjut sehingga kami para UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur, nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
4: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
3: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
4: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein, sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
4: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
5: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Peristiwa.
7: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

apapun, sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik perbincangan lainnya di mana kabut asap karhutlah kembali mengganggu perjalanan masyarakat. Selasa kemarin, kecelakaan beruntun terjadi di Tulang Bawang Lampung ketika asap menutup jarak pandang pengemudi. Sementara di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, 4 penerbangan dibatalkan karena visibility yang turun hingga sekitar 150 hingga 300 meter. Dan hal ini menunjukkan persoalan bukan lagi sekedar asap dan juga kualitas udara, tetapi juga menyangkut keselamatan orang yang sedang bepergian. Lantas, seberapa siapkah sistem transportasi kita menghadapi kondisi seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan ketika jarak pandang sudah tidak lagi aman? Pagi ini kami akan berbincang bersama dengan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sony, melihat ke peristiwa kecelakaan di Lampung menunjukkan bahwa kabut asap itu ternyata bisa berubah menjadi ancaman keselamatan serius. Apa ini Pak, menurut Anda yang paling berbahaya dalam hal ini Pak?
2: Ya, masalah kabut asap itu kan sebenarnya mengurangi jarak pandang ya. Apalagi bagi pengendara kendaraan ya, jarak pandangnya menjadi sangat terbatas dan juga antisipasi terhadap misalnya ada kendaraan yang datang itu akan menjadi sangat terbatas juga ya, sangat terlambat seperti itu. Jadi memang kalau kasus kabut asap ini memang banyak kejadiannya di jalan-jalan yang relatif lurus, di mana kemudian asapnya cukup dominan, cukup tebal ya, dan juga sehingga terjadi dulu ya di tol Jakarta Cikampek juga pernah ada pembakaran jerami seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi utamanya adalah jarak kabut asapnya adalah mengurangi jarak pandang kendaraan sehingga pengemudi mengantisipasi terhadap kendaraan di depan atau sesuatu di depan menjadi sangat terlambat.
1: Iya, kapan berarti pengemudi seharusnya memutuskan untuk berhenti ke dalam kondisi seperti itu Pak?
2: Ketika jarak pandang sudah mendekati, sudah sulit ya. Paling gampang ini aja, kalau pengemudi sudah tidak bisa melihat mobil di depannya, lebih baik berhenti.
1: Oh, tidak bisa melihat mobil di depannya, itu lebih baik berhenti.
2: Berhenti ya, sudah nggak mungkin jarak pandangnya.
1: Iya, itu kan kalau dari pemahaman sendiri Pak ya, tetapi dari sisi masyarakat, pengguna jalan, pengguna transportasi, apakah pengemudi selama ini cukup Pak mendapatkan informasi sebelum memasuki kawasan-kawasan itu, bahwa nanti akan berpotensi adanya kabut asap dengan visibility sekian, sehingga perlu perhatian bagi para pengemudi, itu bagaimana ini Pak?
2: Masalahnya kabut asap itu kan datangnya tiba-tiba ya, kemudian pemantauan terhadap kabut asap itu kan umumnya dilakukan di kota besar ya kan, di pinggiran kota, di jalan antar kota hampir tidak ada pemantauan terkait dengan kabut asap itu, hanya masyarakat aja melihat oh ada kabut selesai gitu kan, terus masyarakat masih melihat oh masih bisa kelihatan mereka berjalan, tetapi peringatan dini terhadap pada kabut asap kan hampir tidak ada
1: pada atau pengelola jalan harusnya seperti apa ketika melihat kondisi yang ada di wilayahnya itu akan terjadi kabut asap atau bahkan sudah terjadi

0: kota kayak gitu gitu kan, kita tidak tahu kan setebal apa dan datangnya seperti apa gitu.
1: Iya, bayangkan saya tadi sih kita mendapatkan informasi yang real time Pak, ketika kita berada dalam kawasan yang rawan seperti itu. Atau ada nggak nih Pak teknologi di sebuah kendaraan yang saat ini sudah cukup membantu untuk menghadapi jarak pandang yang rendah ini Pak, baik itu mungkin hujan yang terlalu lebat, kabut asap dan sebagainya nih Pak?
0: Kalau jarak pandang itu sebenarnya yang menentukan kita gitu, sehingga pengemudi itu bisa menentukan sendiri ini jarak pandangnya sudah nggak bisa ngelihat, udah saya menepi saja. Ya biasanya lebih ditekankan kepada pengemudinya terkait dengan masalah jarak pandang tersebut. Kalau secara teknologi sebenarnya banyak teknologi-teknologi yang memasang kamera, kayak misalnya dashcam ya, dashcam itu selalu dilihat, dashcam itu selalu untuk melihat ya tentang kondisi yang di depan. Tetapi permasalahannya dashcam tidak membaca. Ya, tidak membaca kualitas udara, dia hanya melihat kelihatan atau tidak seperti itu. Tetap aja di sisinya terhadap di pengemudi. Dan jadi masalah itu adalah kalau kita ngelihat dari kecelakaan yang kemarin itu yang melibatkan adalah orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang biasa melewati jalan tersebut. Jadi ternyata emang nggak apa-apa, masih kelihatan. Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong, mungkin mobil yang nyelonong atau mobil tersebut memang orang dari luar atau apa yang memang tidak terlalu paham dengan jalan tersebut. Jadi kebanyakan kecelakaan itu kalau yang bisa biasanya kalau orang-orang yang dari jauh atau dari mana menepi pasti. Ya, saya pribadi gitu kalau bawa mobil nggak tahu daerahnya, kemudian kabutnya cukup tebal, lebih baik saya menepi menunggu agak reda itu kabutnya hilang seperti itu. Tapi orang yang sudah biasa tinggal di situ, sehari-harinya lewat di situ, ah nggak apa-apa, biasanya kelihatan kok. Nah, lama-lama jadi kebiasaan. Nah ini akhirnya ini juga masalah masyarakatnya juga gitu. Awareness terhadap safety juga harusnya ditumbuhkan gitu.
1: Dan tapi kalau kita melihat peristiwa di Lampung kembali nih Pak Sony ya, dengan kecelakaan seperti itu, apakah atau sejauh mana hal ini sudah menjadi suatu keperluan atau sebagai suatu persoalan keselamatan transportasi kabut asap ini Pak?
0: Ya, kalau saya sih melihat secara lebih luas lagi ya, artinya kan kebakaran hutan ini kan dari awal penanganannya tidak maksimal ya, sehingga kabut asap ini memang terjadi di mana-mana. Ya selama ini kan kabut asap lebih banyak dikeluhkan bahwa penerbangan ini tiba-tiba kabut asap menyebabkan kecelakaan di darat, harus awareness-nya lebih naik gitu. Pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan harusnya bekerja dengan lebih sigap gitu. Gak bisa kecelakaan kabut asap itu diserahkan kepada pengemudi, kepada masyarakat, karena bisa mengendalikan apa yang punya kewenangan mengendalikan kebakaran hutan, potensi kebakaran hutan itu adalah pemerintah yang sifatnya lebih tinggi. Masyarakat yang di bawah mah nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kasihan juga gitu. Kecuali kalau masyarakatnya punya awareness yang tinggi. Jadi kita kan belum gitu. Indonesia kan awarenessnya kan belum tinggi gitu.
1: Nah kalau memang belum memiliki awareness yang tinggi dan ketika kabut asap ini akan berlangsung berhari-hari, apakah sudah perlu adanya pembatasan lalu lintas misalnya Pak, paling tidak dalam hal pencegahannya? Kalau kita belum bicara penyelesaiannya di hulunya tadi nih Pak, bagaimana nih Pak Sony?
0: Ya betul, ya pembatasan bisa dilakukan. Artinya dengan kejadian kabut asap itu mungkin akhirnya bekerja sama dengan PMKG, polisi dan perhubungan memantau pergerakan angin, pergerakan asap, ketebalan asap seperti apa, sehingga nanti BMKG dan polisi dan perhubungan bisa mengidentifikasi titik-titik yang rawan kabut asap. Dan dari situ polisi dan perhubungan melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial mengingatkan. Mungkin hanya bisa mengingatkan, kalau melarang mungkin takutnya yang tadi merasa sudah biasa lewat situ, nggak mau gitu. Kadang-kadang kan yang tadi yang kriterianya tadi, selama kita tidak bisa melihat mobil di depan, asap berhenti. Tapi kadang-kadang enggak, masih kelihatan kok, masih biasa.
1: Awareness kembali itu Pak ya masalahnya.
0: Yang kayak gini nggak bisa dipaksa, tapi akhirnya minimal polisi dan perhubungan ngasih peringatan. Hati-hati di segmen ini akan ada kabut asap dari sekian sampai jam sekian. Nah kalau kayak gitu kan masyarakat bisa memahami. Sini orang-orang yang bekerja jarak jauh mungkin nanti aja menepi gitu.
1: Paling tidak menambah awareness masyarakat tadi Pak ya, dari koordinasi itu, mereka sehingga sampai informasi itu diterjemahkan kepada masyarakat ini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup kita Pak, karena masih ada beberapa daerah yang diselimuti kabut asap, jangan sampai terulang kembali peristiwa yang ada di Lampung ini Pak, silakan.
0: Jadi kalau untuk masalah kabut asap ini ya, memang kepada pengemudi ini disarankan untuk berhati-hati, jagalah jarak pandang. Kalau jarak pandangnya tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat, minimal bisa tidak bisa melihat jauh sekitar 50 meter ke depan, lebih baik berhenti. Dan jangan lupa sekarang mobil besar pun dalam kondisi kabut asap, nyalakan lampu besar ya, nyalakan lampu besar.

0: kemudian sering membunyikan klakson untuk memberikan tahu bahwa pada orang sekitarnya bahwa ada kendaraan lewat. Selama ini kan lampu besar itu kan diwajibkan di motor ya, dan dalam kondisi berkabut seperti ini itu mobil besar pun harus menyalakan lampu besarnya ya, dengan sewaktu-waktu membunyikan klakson sebagai awareness. Itu aja mungkin yang bisa menyelamatkan. Dan kemudian buat masyarakat, kalau memang tidak penting-penting sekali ya, janganlah melakukan perjalanan pada saat asap lagi tebal. Selain membahayakan kesehatan, juga keselamatan juga bisa terganggu gitu.
1: Baik, Pak Sony Sulaksono Wibowo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pak. Salam sehat pakar transportasi dari ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, peringat kita lanjutkan perbincangan kami terkait dengan kabut asap, yang ancaman kabut asap terhadap keselamatan transportasi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan narasumber kami lainnya, yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut, Andi Wiguna. Baik, Pak, kalau kondisi di Bandara Cilikriwut saat ini gimana, Pak? Karena kemarin kan penerbangan dibatalkan ini, Pak, ya?
2: Iya, memang kondisi Bandara Cilikriwut ya, Pak Rudi, memang beberapa hari terakhir itu memang mengalami kondisi visibility atau jarak pandang itu memang di bawah 500, tepatnya di antara angka 200 sampai 300-an. Jadi memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan baik dari Palangka maupun ke luar Palangka gitu.
1: Oke.
2: Gitu, Pak.
1: Iya, jarak pandang kemarin itu bahkan mencapai 150 sampai 300 meter. Sebenarnya standarnya itu berapa sih, Pak, untuk aktivitas penerbangan diperbolehkan, Pak?
2: Nah, sesuai dengan ketentuan dari undang-undang penerbangan ya, yang saya tahu itu memang infonya itu jarak pandang yang aman untuk melakukan penerbangan itu adalah di 1.500 sampai dengan 2.000. Hanya saja memang ada juga memang maskapai yang memberanikan untuk melakukan terbang di bawah angka 1.000. Itu memang keputusan akhir sih memang ada di pilot masing-masing maskapai. Dari teman-teman Airnav, dari BMKG hanya menyarankan bahwasanya kalau jarak di bawah 1.500 itu memang tidak disarankanlah untuk melakukan terbang.
1: Oke.
2: Gitu, Pak.
1: Artinya keputusan terakhir ada di pilot ini, Pak, ya?
2: Nah, keputusan terakhir itu justru ada di pilot selaku yang mengendalikan penerbangan. Gitu, Pak.
1: Adakah pilot yang tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan atau penerbangan walaupun visibility-nya itu sudah di bawah ketentuan di 1.500 tadi, Pak?
2: Iya. Memang ada sih, kalau nggak salah kemarin itu ada satu maskapai yang memang dia memang menempuh itu dengan jarak pandang itu di bawah 1.000 ya, kalau nggak salah di 800 sampai dengan 900. Itu memang mungkin sudah keputusan dari pilot dan juga kemungkinan memang jam terbangnya memang sudah tinggi dan sudah berpengalaman. Jadi memang mungkin memberanikan untuk terbang di bawah angka minimal.
1: Oke, di angka minimal tadi atau visibility yang minimal tadi, Pak, ya. Baik. Pak, ini kan sudah berlangsung beberapa hari, ya. Kalau seandainya, Pak, kondisi ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, apa yang paling dikhawatirkan dari operasional bandara?
2: Memang ya khawatirnya kita memang bandara kita ini memang jadi terkesan tidak ada penerbangan ya, padahal kan memang dari kita sendiri sih, dari pihak pengelola bandara itu kita memang tidak pernah menyatakan bahwasanya bandara di close seperti pemberitaan di media-media yang tersebar itu, bandara itu lumpuh, padahal tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Memang bandara itu memang terkesan sepi, padahal memang masih kita beroperasi, dalam artian kita masih melakukan recovery terhadap penumpang-penumpang yang terdampak dari beberapa, memang banyak penumpang kemarin itu, penumpang itu memang sampai menginap itu.
1: Oh, artinya di sempat terjadi penumpukan penumpang ini, Pak, ya, akibat pembatalan?
2: Iya, bisa sampai dengan 4 hari, 5 hari.
1: Wow. Okay.
2: Kalau saja kita tanya ke penumpang itu, mereka sudah 4 hari, 5 hari, karena memang tidak ada kejelasan jadwal terbang. Dan dari pihak pemberi kerjanya, dalam artian bos perusahaannya tidak memberikan info kejelasan jadwal penerbangan, hanya disuruh untuk menunggu. Jadi para pekerja ini kebanyakan menunggu di bandara. Dan di terminal.
1: Ada bantuan, Pak, yang diberikan kepada mereka, kepada penumpang yang tertahan atau bahkan yang sudah menginap berhari-hari ini, Pak?
2: Ya, kalau dari maskapai sih memang tidak ada memberikan bantuan untuk para penumpang yang terdampak karbut lainnya ya, terutama penerbangannya yang banyak yang cancel itu, para penumpang itu tidak mendapatkan bantuan dari maskapai. Memang aturan dari maskapai itu tidak memberikan bantuan dikarenakan force major ya, ataupun karena bencana alam. Tapi kalau itu sifatnya dari operasional pesawat sendiri, ada kerusakan segala macam, itu memang ada biaya yang diberikan oleh pihak maskapai. Nah, kalau dalam case seperti ini, karena force major tadi, dari pihak bandara itu memberikan bantuan berupa makanan, minuman, snack, itu kita tetap kita supply kepada teman-teman yang penumpang yang masih menunggu
1: kepastian berangkat begitu ya. Atau ada pilihan perjalanan apa yang bisa dilakukan kepada penumpang, Pak? Alternatifnya lah.
2: Kalau alternatif itu sih kita kembalikan ke masing-masing penumpang memang. Jadi mekanismenya itu memang kalau pesawat itu cancel, penumpang itu tidak bisa langsung, atau maskapai itu tidak bisa langsung merubah jadwal penerbangan itu langsung dari Banjarmasin misalnya. Kalau Banjarmasin kan yang paling dekat dari Palangkaraya. Jadi kalau ada cancel itu, penumpang itu diminta itu untuk refund dulu, untuk refund, dan refundnya itu kalau nggak salah 14 hari dari maskapai. Dan untuk peralihan rute dari Banjarmasin, untuk penerbangan dari Banjarmasin itu, penumpang itu diharuskan membeli tiket baru. Jadi tidak ada langsung maskapai akan dialihkan ke Banjarmasin itu tidak ada.
1: Prosesnya refund dulu baru beli tiket baru lagi, begitu Pak ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, atau begini Pak, Bandara Cilikriwut memiliki nggak Pak skenario khusus jika visibility terus berada di batas aman ini Pak?
2: Kalau untuk skenario khusus sih kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder ya, para stakeholder misalnya dari BMKG, Airnav, itu kondisinya seperti apa, kalau memang seperti ini. Nah, kalau untuk skenario-nya kita memang saat ini sedang melakukan perubahan jadwal operasional bandara ya, dalam artian itu kita buka jadwal terbang itu di jam-jam 7 ke atas sampai dengan jam malam ya, sampai dengan jam 9 malam. Jadi kita itu operasionalnya itu sekarang ini dikarenakan kondisi karhutla ini, kita operasional bandara itu baru jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi pesawat itu kita kasih pilihan untuk jam terbangnya itu di malam hari, karena memang berdasarkan riwayat visibility itu di malam hari memang lebih membaik dia daripada
1: lebih
2: di
1: memungkinkan
2: pagi
1: begitu Pak ya. Baik.
2: Ya, lebih memungkinkan.
1: Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Salam sehat. Ya, demikian tadi narasumber kami yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Wiguna.
0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah,
5: dengan berita nasional.
6: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Gina, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan, di Laut Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung, lalu potensi udara kabur di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Beralih ke Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di wilayah Samarinda, serta potensi asap atau kabut di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan di wilayah Makassar, Gorontalo, dan Manado, serta potensi udara kabur di wilayah Palu dan Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Jayawijaya dan Jayapura, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di beberapa wilayah seperti di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat BMKG dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
3: Setuju.
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
4: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
5: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
5: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
6: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
3: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
7: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin kena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
6: Menurutnya, keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.

0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap-siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
2: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balai Rante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balai Rante.
3: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Pedes Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Okay. Apabila dilakukan, kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah barangkali, nanti korbannya agak banyak.
2: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balai Rante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
1: Kumpulnya sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
2: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balai Rante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
4: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah. sekolah.
5: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
4: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja Dudika dalam kegiatan tersebut.
6: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
4: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.

0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
2: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handribakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Menurut Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin itu 155 sekitar. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
4: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau ya anak-anak aja atau
3: semua. ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
5: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bro Yunita sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
6: Wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya, kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu kan. menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
7: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bishar Syanipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di kesehatan programnya bagus, cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan dan setiap kami turun ke Pekanbaru ya, setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat. Loh, penting penyakit pencerahan, penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi impotensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada thalassemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan, ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini, untuk cepat tahu, ya cepat kita obati.
1: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
2: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Mengapa 1 jam ada 60 menit? Sistem 60 menit dalam 1 jam diciptakan oleh Hipparchus dan astronom Eratosthenes dari Yunani. Sebelumnya, sistem seksagesimal dalam astronomi

Akhirnya, pada abad ke-14, jam mekanik pertama diciptakan di Eropa dan menjadikan sistem 60 menit digunakan secara global. Barulah, pada akhir abad ke-16, satuan menit ditampilkan pada arloji.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini di tanggal 9 Oktober 2026. Dan tentunya berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah dalam Warta Nusantara Pagi. Warta Nusantara Pagi hari ini akan kami hadirkan dari wilayah timur Indonesia. Dan sambil menyapa Anda, inilah dia informasi dari para reporter kami. Dan sebelum kami ke Warta Nusantara, kami juga akan sedikit mengupdate pasca peristiwa kebakaran di wilayah Keramat Pulo yang tadi malam terjadi, yaitu ada 33 unit mobil damkar dan 98 personil yang memadamkan hampir beberapa wilayah cukup besar api dan juga perumahan yang terdampak. Dan sampai saat ini kami mendapatkan informasi kalau tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun menghanguskan sekitar 83 rumah tinggal dan berdampak pada 388 jiwa yang bermukim di area tersebut. Korban luka juga tidak ada dalam musibah kebakaran ini, dan kami juga masih mendata ataupun mendapatkan informasi terkini di pagi hari pasca api sudah padam.
0: Warta Nusantara.
1: Bupati Biak Numfor mengatakan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK merupakan tenaga unisi baru di lingkungan pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif dalam menjadi penggerak penggunaan dan pelaksanaan pembangunan. Kita bergabung bersama rekan saya Roni Lololuan.
2: Pemerintah Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan, orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab, serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya.

0: kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa biar hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya biar hari ini sedang membutuhkan para eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga 3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
1: Sementara Kepala BKPSDM Biaknum Forfera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
2: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
1: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
3: Warta Nusantara.
4: Sementara di Manokwari, kabut asap di Manokwari sangat mengganggu aktivitas warga hingga aktivitas penerbangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rizka Amalia Prasanti. Rizka?
5: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar kabupaten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan titik panas di wilayah Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
6: Iya. Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Jadi ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari. Namun ini sumber asap ini sebagian besar dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu titik spot, hotspot itu kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Jadi sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari. Tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Fakfa, Kaimana, Bintuni, dan juga dari Manokwari Selatan, provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
5: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
7: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk dua hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 km. Jadi ini atau 3.000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita meng-cancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
5: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Badan Gizi Nasional mencatat 20 SPPG mendapatkan izin operasional di wilayah Papua Selatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Jessica Ardana.
8: Dari jumlah 20 satuan pelayan pemenuhan gizi di Papua Selatan, 14 SPPG berada di Merauke, 1 di Mapi, 1 di Bovendigul, dan 4 SPPG berada di Asmat. Koordinator SPPG Regional Papua Selatan Sadika Nur Hidayah mengatakan, dari 20 SPPG tersebut masih terdapat 1 SPPG yang ditahan operasionalnya oleh BGN. Sementara, 3 SPPG yang sebelumnya berstatus suspensi karena persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kini telah kembali diizinkan beroperasi. Sadika menjelaskan, SPPG Merauke Malim Padang Raharja seharusnya turut diluncurkan, namun peluncuran ditunda karena masih terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, meskipun hasil pengecekan bangunan, infrastruktur, dan IPAL telah dinyatakan lengkap.
9: Jadi untuk di Papua Selatan sendiri saat ini sudah ada total 20 SPPG yang sudah diizinkan operasional oleh BGN. Tapi dari 20 SPPG itu saat ini masih ada 1 SPPG yang belum berjalan karena masih ditahan atau ada moratorium dari BGN. Untuk yang suspend sendiri, kita saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspend. Walaupun sebelumnya memang ada sekitar 3 SPPG yang tersuspend karena alasan IPAL-nya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang IPAL-nya itu sudah terbuka semua, sudah diizinkan untuk operasional.
8: Sementara pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Bupati Merauke Yosef Gebse, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
10: Saya pikir ini juga menjawab persoalan karena selama ini mungkin pemerintah daerah itu ketika ada kejadian baru kami datang. Tapi kalau sejak awal kami diberikan semacam kewenangan untuk itu, mungkin kita sudah harus bisa melakukan sejak awal pemantauan, sejak awal beroperasinya SPPG, sehingga kita tahu apa yang terjadi di sini. Jangan sampai nanti ada yang keracunan, kemudian ujung-ujungnya RSUD kita yang menggunakan SPPG. Maaf, ini saya harus sampaikan di depan, sehingga ini juga menjadi perhatian bagi kita semua sebagai penyelenggara SPPG maupun kami yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di daerah. Tetapi juga koordinasi ya, antar pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga mungkin pemerintah pusat untuk hal ini berkaitan.
8: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Yosef Gebse menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan juga sagu. Bahan pangan tersebut menurutnya perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Jessica Ardana melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: RSUD Serui menjalani visitasi surat izin operator atau SIO dan peningkatan kelas rumah sakit. Jadi hal tersebut dilakukan untuk menjadikan upaya memperkuat mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Informasi lengkapnya bersama Ricky Arutonang.
1: Berjalan dengan disiplin, dengan hati, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat menghadiri visitasi SIO dan peningkatan kelas RSUD Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
1: Saya ingin menegaskan

0: operasional rumah sakit. Yang keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
1: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokelin Suewu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
2: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara, termasuk misalnya tidak boleh dekat tempat sampah umum, tidak boleh di area rawan banjir atau area rawan gempa, dan seterusnya. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum? Kalau yang belum itu signifikan atau tidak. Dan area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia dan ya kesesuaian struktur organisasi dengan peta jabatan orang-orang yang mengisi di dalam struktur itu, apakah sesuai kompetensinya dengan kualifikasi jabatan struktur, baik struktur organisasi secara besar maupun di dalam posisi-posisi tanggung jawab teknis.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Dan informasi terakhir kami hadirkan dari Bovendigo, dalam mencegah infeksi saluran pernapasan akut, pemerintah Kabupaten Bovendigo membagikan masker bagi para pelajar dan masyarakat. Thomas Jamlean yang punya informasi lengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Bovendigo dalam beberapa waktu terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pelajar. Kondisi ini diduga dipengaruhi kebakaran perkebunan sawit di Asiki dan KM19 serta asap yang terbawa dari wilayah Papua Nugini. Pemerintah Kabupaten Bovendigo pun bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, dan Satpol PP guna membahas langkah penanganan dan perlindungan masyarakat. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan perhatian utama pemerintah adalah mencegah dampak kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut.
2: Gelap tertutup dari asap kebakaran dari perkebunan sawit. Akhirnya kita mengambil tindakan, panggil Kepala Dinas Kesehatan, kita beberapa dinas terkait tadi untuk segera membagikan masker ke sekolah-sekolah yang ada di sini. Ini satu langkah untuk kita pemerintah daerah kerjasama dengan OPD-OPD lain untuk mengantisipasi terjadinya ISPA.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Bovendigo Leman menyebut pergerakan asap dari wilayah lain turut mempengaruhi kualitas udara. Masyarakat pun dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap semakin dekat.
3: Sebenarnya bukan asap yang terdampak ya, kita ini bukan cuma asap dari jalan Tanah Merah Merauke ini, ada sumbangsi dari negara tetangga, dari asap dari kebakaran PNG juga, sehingga mengakibatkan kabut asap hari ini. Kemudian untuk Bovendigul, kenapa kita baru terdampak minggu ini, karena hari Selasa minggu lalu saya lihat di sawit itu baru satu titik api. Ternyata hari ini baru dampaknya kita rasakan. Jadi kami dari BMKG hanya bisa menghimbau bahwa kepada masyarakat, terutama anak-anak bayi yang masih di bawah 5 tahun, sebisa mungkin diminimalkan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di dalam rumah, mengurangi risiko kesehatan.
1: Di tengah kondisi tersebut, warga Tanah Merah, Frans UPC, mengapresiasi pembagian masker kepada masyarakat dan pelajar. Namun ia menilai pembagian masker harus dibarengi langkah nyata untuk mengatasi sumber dan dampak kabut asap secara bersama-sama.
4: Sehingga dengan hal ini diharapkan bahwa peran setiap tansi, setiap masyarakat, bahkan terutama mungkin kepada pemerintah untuk menanggapi hal ini dan harus serius untuk melihat dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga diharapkan bahwa perlu adanya penanganan khusus baik dari pemerintah maupun instansi-instansi yang lain, sehingga kita sama-sama mencegah agar menghindari daripada situasi dan kondisi yang saat ini terjadi.
1: Kabut asap bukan sekedar persoalan jarak pandang, tetapi juga ancaman bagi kesehatan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar udara kembali bersih dan aktivitas warga masyarakat dapat berjalan normal. Thomas Jamlean, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kukar, Rita Widyasari terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dan mengawali warta berita pagi hari ini, kami hadirkan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyampaikan rapat panitia kerja rancangan undang-undang tentang pemilihan umum atau RU Pemilu sejauh ini masih bersifat tertutup karena baru pada tahap perancangan draft. COO atau Chief Operating Officer dari Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BUMN, Doni Oskaria menargetkan aksi korporasi penggabungan atau merger terhadap 4 perusahaan BUMN Karya rampung paling lambat akhir November 2026. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan bahwa pemerintahnya akan membantu mempercepat pemulangan warga negara Myanmar yang ditahan di depo imigrasi yang berlebihan kapasitas di Malaysia.

0: inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rusarto. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi nilai 180 triliun di wilayah Maluku Utara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kukar Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik di dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa,
4: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
5: Kasus TPPU, Ibu.
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
8: Ya misalnya,
4: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Tiga korporasi itu, Ibu?
4: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa.
8: Oh, belum.
4: Permisi, Pak.
8: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu,
4: bukan Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay? Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
4: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
4: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Permisi, Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain kali ini, pendengaran pemirsa, satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Jatim Bersalawat. Selengkapnya laporan disampaikan oleh Ani Hasanah.
1: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir larut dalam lantunan solawat dan juga doa bersama. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, Jatim Bersolawat ini merupakan salah satu dari 5 agenda besar Setwan Jatim dalam rangka peringatan Hari Jadi Jatim. Kedepan juga akan digelar berbagai kegiatan yang juga langsung melibatkan masyarakat.
2: Dan malam hari ini kegiatan terbuka untuk umum, semuanya nawaitu bersolawat. Bagaimana nanti ke depan Jawa Timur akan semakin makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kita punya five vibes, harja five vibes. Jadi hari jadi ini kita punya 5 kegiatan dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda. Dilaksanakan cukup bersahaja, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
3: Petani panennya bagus, yang cari ikan di laut, hasil tangkapannya bagus, dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
1: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim Bersolawat, agenda kedua Rapat Paripurna Istimewa. Agenda ketiga pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul Gubernur Pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Said dari Bojonegoro. Ani Hasanah melaporkan.
0: Tertangkap hendak memperpanjang surat izin tinggal imigrasi dan KPK deportasi buronan korupsi berkewarganegaraan Thailand berikut ini. Kita simak laporan dari Saada Tudaren.
4: Penanganan sebelah kanan saya adalah Ibu Kartika. Beliau adalah direktur kerjasama antar lembaga dari KPK dan beliau juga dari seperti paling ujung adalah NACC yaitu National Anti-Corruption Commission dari Thailand.
5: Imigrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendeportasi pria bernama Phapadep Poraput, seorang buronan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pria kewarganegaraan Thailand itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di negaranya. PLH Direktur Wasdakim Direktorat Imigrasi, Nopan Indrayanto, mengatakan pihaknya menindaklanjuti surat permohonan dari NACC untuk memasukkan nama Phapadep Poraput ke dalam daftar subject of interest atau yang biasa dikenal dengan SOI.
4: Warga negara Thailand atas nama Phapadep Poraput yang mana yang bersangkutan diduga melakukan tindak kejahatan korupsi. Tindak kejahatan korupsi sehingga dari kami menindaklanjuti surat permohonan tersebut.
5: Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kartika Handaruningrum menambahkan ini adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama antara KPK dengan Ditjen Keimigrasian. Hal ini juga kerjasama antar lembaga anti korupsi di Asia Tenggara seperti KPK dengan NACC Thailand.
6: Dengan Ditjen Keimigrasian dan juga kerjasama antar lembaga anti korupsi di Asia Tenggara antara KPK dengan NACC National
5: Diketahui penangkapan Fahda Padeporoput berdasarkan informasi yang diterima dari NACC Thailand lantaran bersangkutan diduga menerima suap dan gratifikasi dari pengadaan yang ada di Thailand. Pengadaannya sendiri sebesar 24,5 juta US dollar dan yang bersangkutan diduga menerima gratifikasi sebesar 300 ribu US dollar selaku CEO dari perusahaan swasta untuk pengadaan. Lalu yang bersangkutan melarikan diri ke Indonesia pada satu bulan lalu dan menggunakan visa investor dan tinggal di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Terbongkarnya keberadaan buronan itu saat yang bersangkutan hendak melakukan perpanjangan izin tinggal. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong para pengurus dari motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Lamongan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Farin Reji.
7: Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
8: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KMP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KMP sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah bersiap untuk operasi. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
7: Sementara itu Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
9: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PK KNPI sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
7: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Raki melaporkan.

0: Kita ke informasi lain, musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaannya belum berjalan lancar. Namun di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan lengkap dari Wiwin Ngari akan disampaikan berikut ini.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
2: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum, sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026 agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
1: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat, karena musim pas ini agak susah air.
1: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kupang kita menuju wilayah lain, yaitu memasuki pekan keempat strategi pencarian korban KM Virgo Transport 8 disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tim SAR gabungan mendorong pihak terkait segera melakukan salvage. Laporan lengkapnya dari Rizky Wahyudi.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan.
2: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan mendorong pihak PT Virgo Karya Shipping segera melaksanakan proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya pencarian korban yang masih berada di dalam badan kapal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan tim evakuasi. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan terdapat sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasi SAR selanjutnya. Salah satunya memberikan kesempatan sekaligus mendorong tim salvage untuk melakukan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat, berada dalam kondisi stabil, dan risiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan.
2: Meski proses salvage belum dimulai dan masih dalam tahapan persiapan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan untuk menjangkau kemungkinan keberadaan korban yang masih berada di luar badan kapal. Fokus pencarian dioptimalkan melalui penyisiran permukaan perairan serta pencarian di sepanjang wilayah pesisir pantai. Area pencarian diprioritaskan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kemungkinan arah hanyut korban. Penentuan sektor juga disesuaikan dengan kondisi arus, angin, gelombang, perkembangan temuan di lapangan, serta kebutuhan kekuatan SAR yang dikerahkan. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan tim terkait, termasuk pengangkatan bangkai kapal untuk mempercepat proses evakuasi.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pengusaha penyelenggara ibadah haji khusus menyampaikan mendapat keuntungan dari penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 menurut saksi. Keuntungan diperoleh secara sah dan legal karena tidak merugikan jemaah manapun, jemaah maupun negara. Dan hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan kuota haji tambahan. Kita akan simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda dari Pengadilan Tipikor.
1: Terus di sini ada yang menyetorkan di situ. Apa pertimbangannya di sini bilang katanya keuntungan sah ya, tidak dibohongi ini jemaah, tidak ada yang ditipu. Di situ uang pun uang yang bersumber dari jemaah.
2: Pengadilan Tipikor ya, Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan 6 saksi pemilik dan direktur utama perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, yaitu Kurniawan, Ali Muhammad Amin, Rian Darmawan, Boyke Purbaya Abidin, Fajar Astuti, dan Muhammad Rizki Adzadi. Para saksi mengaku keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan haji tahun 2023-2024 merupakan keuntungan yang sah dan legal. Meskipun keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sah dan legal, dengan itikad baik, mereka mengembalikan uang tersebut ke rekening penampungan KPK.
3: Apakah Bapak Ibu ini yang saksi hadir pada hari ini sebelumnya pernah mengklarifikasi, Pak, oleh auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?
4: Iya.
3: Pernah semua ya?
4: Pernah.
3: Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024?
4: Betul.
3: Betul ya? Seluruh data-data yang dimiliki oleh perusahaan juga disampaikan oleh auditor BPK. Kepada 6 orang ini yang hadir pada hari ini, apakah juga saudara pernah menitipkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK?
4: Iya.
3: Itu dilakukan secara sukarela?
4: Sukarela.
3: Betul. Baik. Ada dipaksa Bapak Ibu?
4: Tidak.
3: Tidak. Ada digebrak-gebrak meja supaya Bapak Ibu setor ke rekening penampungan KPK? Ada Bapak Ibu diblokir, ancaman diblokir keuangan perusahaan karena tidak nyetor ke rekening penampungan KPK?
4: Tidak ada.
3: Iya.
2: Sementara itu, kuasa hukum Yakut Holil Komas, Melisa Anggraini, mengatakan mantan Menteri Agama berhasil memberangkatkan jamaah haji sebanyak 240 ribu jamaah karena ada tambahan kuota haji 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi.
5: Kus Yakut, sementara kita mendapatkan manfaat jamaah bisa berangkat loh 10 ribu. Dan tahun 2025 akhirnya apa? Kegagalfahaman penegak hukum membuat pejabat atau pengambil kebijakan tidak lagi berani ya. Akhirnya 2025 kita tidak ada kuota tambahan, 2026 tidak ada kuota tambahan. Nah, Gus Yakut sudah berhasil memberangkatkan jamaah dengan jumlah terbesar, 241 ribu.
2: Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Haji, jumlah kuota haji tahun 2026 sebanyak 221 ribu jamaah dengan rincian haji reguler sebanyak 203.320 jamaah, sedangkan haji khusus sebanyak 17.680 jamaah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan informasi yang kami hadirkan bisa terus Anda ikuti juga di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: 2026, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari langkah nyata perwujudan Asta Cita di 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama masa magang, kami merasakan langsung bagaimana visi besar pemerintah diterjemahkan ke dalam ruang pembelajaran inklusif, suportif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata bahwa anak muda bukan sekadar penonton, melainkan pelaku utama yang dipercaya tumbuh dan berdampak bagi kemajuan bangsa.
1: Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
2: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Asta Cita.
3: Ih, hujan panas. Siapa yang meninggal?
4: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
3: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
4: Itu tuh cuma mitos, Ca.
5: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
3: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan mau ketempelan setan.
6: Catatan Peristiwa.
7: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
3: luar biasa. Penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan olahraga hanya di Pro 3.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kali ini kami punya beberapa informasi terkait dengan topik-topik pagi hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung melalui telepon 021-384-4545, 386-6712, 386-2375, dan 3523-172. Beberapa informasi yang juga akan saya bagikan kepada Anda pagi hari ini adalah terkait dengan update terkini dari beberapa peristiwa, terutama kebakaran besar yang melanda 83 rumah di kawasan Keramat Pulo tadi malam. Hingga pagi hari ini nampak api sudah bisa dipadamkan, dan juga kerugian ataupun juga korban jiwa ataupun luka dinyatakan tidak ada, namun kerugian material diperkirakan saat ini cukup banyak dan masih dalam penghitungan. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi terutama terkait dengan beberapa sidang yang dilakukan pada hari ini. Dan beberapa topik pagi hari ini juga akan kami bagikan kepada Anda. Silakan Anda memilih, boleh juga bercerita ya mengenai bagaimana sih cuaca pagi hari ini di wilayah Anda, peristiwa di sekitar Anda, ataupun juga Anda punya informasi lalu lintas yang saat ini di mana Anda sedang berkendara. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR mensahkan biaya haji 2027. Kemudian yang kedua, survei integritas KPK, joki skripsi terjadi di 91% kampus. Kemudian yang ketiga, kasus perundungan di Pemalang, bagaimana Kementerian PPPA mengingatkan anak terduga pelaku tetap harus dilindungi. Kemudian yang keempat adalah kabut asap di Raja Ampat dalam kategori berbahaya. Dan yang kelima masih terkait dengan pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Kita akan menuju ke Makassar terlebih dahulu untuk menyapa Pak Wibi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, Makassar masih panas, belum ada hujan.
0: Oh, udah berapa lama nih nggak ada hujan?
1: Ada sekitar 6 bulan, Mbak.
0: Lumayan.
1: Mulai bulan Februari, Mbak, sampai sekarang ini belum ada hujan.
0: Oke, baik kalau gitu. Nampaknya memang ini masih panjang nih kemaraunya nih ya, di beberapa wilayah juga. Oke, Pak Bimi pagi ini mau pilih topik yang mana?
1: Yang tadi perundungan itu.
0: Mm-hmm.
1: Di Pemalang ya?
0: Iya.
1: Ini saya juga prihatin, kenapa bisa terjadi begitu dibandingkan dengan tahun-tahun lalu waktu saya masih sekolah SR ya, sekarang SD namanya kan, saya SR dulu sampai masuk SMP, masuk STM, tidak ada yang perundingan, Pak. Kenapa? Karena waktu itu kita hormat sama guru, takut sama guru, menghargai guru. Jadi kalau guru sudah melotot matanya, kita takut. Kalau sekarang kan ya kita lihat sendiri, kalau gurunya marah sama muridnya atau apa, lapor di orang tuanya, datang orang tuanya satu batalion, tangkap itu guru. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Ini dia ya, salah satu hal yang kemudian sekarang berbeda, sehingga cara menanggapi ketika ada persoalan bullying atau perundungan juga berbeda.

0: di sekolah-sekolah. Apakah Pak Upi memilih topik yang sama? Kita sapa dulu Pak Upi, pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ristru Starto, Jakarta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Bapak?
1: Ini sebentar sarapan ini Mbak.
0: Sarapan apa? Contoh lagi?
1: Bukan Mbak, apa namanya nih, semacam cemilan tapi bahannya dari pisang yang dihaluskan baru dicampur semacam perkedel tapi dari bahannya pisang Mbak.
0: Oh apa namanya tuh Pak?
1: Bahasa sininya kambing-kambing.
0: Kambing-kambing, oh oke okay. Ya sudah, nanti saya cari di Google aja kalau gitu.
1: Ya.
0: Pak, mau pilih topik yang mana Pak Upi?
1: Ya nomor satu dan tentang skripsi. Ya nomor satu dulu ya, artinya tentang ini tentang yang mengesahkan biaya haji ya. Yang penting saya ceritakan ke sini, yang penting jangan biaya dinaikkan baru artinya perjalanannya di sana mulai dari bandara sampai sana sampai pulang jangan sampai ada yang artinya menurun atau ada yang terbengkalai dan sebagainya.
0: Okay.
1: Harus maksimal itu yang perlu utama, jangan selalu naik baru perjalanannya
0: tidak maksimal ya. Oke, baik itu ya.
1: Tentang skripsi ini. Memang di sini kasarnya kan ada istilahnya simbiosis mutualisme. Ada yang ngertinya siswa namanya TWN.
0: Jadi memang selalu ada di sekitar ya. Nah. Pak Upi. Wah, terputus nampaknya nih Pak Upi.
1: Ya, menggunakan joki-joki yang cari kesempatan dan kesempitan seperti itu Mbak. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Dari Bone Pak Upi memilih dua topik. Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti. Ini sudah jadi korban kabut asap, sudah flu.
0: Dan cucu juga belum sekolah ya hari ini ya.
2: Belum sekolah juga.
0: Okay.
2: Belum sekolah juga.
0: Okay. Jadi
2: yang nomor dua itu coba ulang Mbak Risti tentang KPK nanti salah.
0: Oke, tentang joki skripsi terjadi di 91% kampus di Indonesia. Ini survei integritas yang dilakukan oleh KPK.
2: Jadi kalau itu juga sudah jadi rahasia umum Mbak Risti, terkadang mahasiswa itu kan dia saking sibuknya malas dia nyusun skripsinya sendiri minta tolong dengan teman kan gitu. Cuma kan kita tidak bisa juga menyalahkan teman, terkadang cuma mengetik ya, kalau penelitiannya tetap mencari bahannya tetap mahasiswa itu juga, tapi terkadang dia kan waktu, kadang ada kuliah sambil bekerja kan. Jadi kan juga tidak bisa kita salahkan, terkadang kuliah sambil bekerja tapi bahan penelitian dia yang mencari. Ya tetap milik dia, bukan plagiat jatuhnya kan. Jadi juga tidak bisa disalahkan. Boleh agak menyimpang sedikit tapi tetap tentang KPK Mbak Risti. Saya yang menyoroti kemana kasus Firly Bahuri itu yang saya
0: pertanyakan begitu ya. Oke, okay, baik. Ya,
2: kemana kasus Firly Bahuri dan di mana Harun Masiku sampai sekarang belum ditemukan.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di sana sini ada OTT. Coba yang dua itu dikerjakan dengan 180% sungguh-sungguh.
0: Baik,
2: itu saja Mbak Risti.
0: Terima kasih, iya. Selamat pagi. Dari Pak Atong di Pekanbaru yang memang masih ya diliputi dengan kabut asap sekitar Pekanbaru. Dan bagaimana juga kondisi Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, jadi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Bapak.
3: Nomor satu.
0: Soal haji, kenapa tuh?
3: Biaya haji sudah ditetapkan ya.
0: Ya.
3: 98.
0: Ya.
3: kurang lebih ya.
0: Kurang lebihnya segitu.
3: Yang Rasulullah bersabda, seluruh perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi kan niatnya kan udah haji gitu. Nah biaya operasionalnya untuk bayar agennya tuh ada, dan diberikan, semoga diberikan kesabaran untuk menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan oleh salah satu pendengar kami, Pak Udin di Boyolali. Kemudian ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Assalamualaikum, bertiga, salam sehat tangguh Mbak Risti.
0: Iya, waalaikumsalam Bapak, silakan.
4: Sibolga cerah cuaca di sini.
0: Alhamdulillah, ini lagi di jalan ya, lagi nyetir ya?
4: Saya mau siap-siap berangkat ini dulu.
0: Oke, okay. Ya silakan. Apa yang mau dipilih kalau begitu?
4: Itu joki skripsi ya, 90 sekian persen ya?
0: 91% dari survei integritas KPK.
4: Waduh, ini berarti kabar buruk nih Mbak Risti ya. Berarti kampus kita ini kan ada terbagi, kampus negeri swasta kan. Jadi sarjana itu kan tridharma perguruan tinggi kan. Salah satunya kan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran kan, pendidikan.
0: Yeah.
4: Salah satunya adalah meneliti. Kalau mahasiswa itu adalah ilmuwan meneliti, kalau misalnya yang mengerjakannya adalah joki ya, gimana nanti jadi masyarakat mempertanggungjawabkan itu di sidang apanya kan, sidang skripsi dan seminar hasil, kalau itu sudah joki. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mendeteksi apakah isi dari halaman skripsinya itu plagiat kan. Dikerjakan orang ya, cuman karena memang budaya apa namanya iklim ini kan tersembunyi di kampus kan, yang mengetahui dosen penguji, dosen pembimbing, dan si mahasiswa. Cuman kan dalam hal memberi nilai A dan sebagainya, ini yang terkadang yang memang budaya praktik seperti ini, ya mungkin dari semester 1, 2, 3 dia mahasiswa jarang ikut-ikut seminar, sehingga ketika mahasiswa akhir dia takut. Atau memang di sana sudah memang ada begitu, tinggal terima bersihnya aja. Makanya banyak yang akhirnya dijajah siluman. Memang dia pernah kuliah, tetapi yang mengerjakan bukan dia. Ya gimana? Praktik-praktik seperti itu. Saya nggak tahu apakah perlu direformasi ya tentang perskripsian kita. Apakah nanti bisa dibatalkan atau seperti apa? Karena nggak ada sifat keras yang seperti itu kan. Kekayaan intelektual itu skripsi itu kan. Faktual dia, sama kayak wartawan ngutip berita, mahasiswa juga ngutip tulisan kan. Gimana itu dibudayakan lagi di kampus? Ada gak lembaga akreditasi perskripsian kita di Indonesia ini, supaya paling tidak kan skripsinya itu bisa dipakai sama perusahaan untuk meneliti bagaimana kasus perundungan misalnya, topik yang tadi kan ada. Sekian persen dari data polisi dari ini diambil solusi sama akademisi, sama dosen kan. Mereka nanti kan akan menjadi apa namanya?
0: Jadi punya solusi ya, oke.
4: Okay. Iya, nanti kita lihatlah dua hal ini mengenai pekerjaan perskripsian ini gimana.
0: Kalau
4: sih?
0: Begitu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli di Sibolga. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat pagi Bu Ria. Iya,
5: selamat pagi Mbak Risi cantik. Hari ini warnanya warna putih ya, Mbak ya.
0: Warnanya putih-putih ya. Oh, waduh.
5: Memang rupanya apa? Rupanya di hari Jumat ya. Baris Tirisanto, tadi kan saya memang ada kabar yang kebakaran di Keramat Puluh itu ya, gangnya dekat ada beberapa teman. Nah ingin tahu itu tadi ada berapa warga yang rumah yang itu ya, yang kena ya, yang kena musibah ini ya, dampak kerusakannya. Terus nanti apa? Ingin tahu kan, mudah-mudahan nggak ada korban jiwa ya. Ingin tahu nanti seperti apa nanti.
0: Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, nggak ada. Hanya memang mengenai ada rumah, 80 rumah sekitar itu.
5: Itu saja, mudah-mudahan aman cepat diatasi gitu aja ya Mbak Risti Risato ya.
0: Memang begitu. Apalagi dekat. Oke, okay. Nggak mau pilih topik dulu. Nggak mau pilih topik nih.
5: Ya ini aja tadi ada soalnya ini kan. Ada enggak ya?
0: Nggak ada nih, kebakaran belum masuk nih informasi dari saya nih. Jadi pilihannya yang pertama adalah DPR mengesahkan biaya haji 2027. Kemudian yang kedua terkait dengan joki skripsi di 91% kampus. Kemudian yang ketiga adalah kasus bullying di Pemalang.
5: Nomor 2 ini masalah Pak Risti.
0: Ya.
5: Yang nomor ini aja yang masalah kampus ini yang apa nanti apa yang seperti apa nantinya.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih.
5: Sento yang cantik.
0: Dari Tebet kita ke Bu Ayu di Maluku Tengah. Pak, selamat pagi Bu Ayu.
6: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bu?
6: Saya sehat, tapi saya khawatir karena di Maluku Tengah juga sudah ada kabut asap ya. Pagi-pagi jarak pandang untuk di depan rumah ini, untuk jarak 5 meter itu kan sudah berkabut gitu ya. Karena ada kebakaran lahan ya di sekitar. Di Kabupaten Bula sendiri ini ada kabut kiriman ya dari Bula, kota Bula. Karena itu sudah 5 bulan tidak hujan di sana, Mbak Restu.
0: Oke, tapi berarti Bu Ayu pagi ini pakai masker nih ya?
6: Kalau pakai masker sih, cuman khawatir aja kalau buat pintu gitu ya, karena mau ketemu saya sudah ini juga nih, jarak pandang sudah benar-benar apa, khawatir juga.
0: Terganggu begitu ya?
6: Iya, okay. Bukan cuman di, kita memang khawatir tentang ini, mudah-mudahan apa karhutla ataupun El Nino ini juga berlalu, dan kita selalu berdoa gitu ya. Gak cuma di Pulau Sumatera, kan kami di Maluku juga sudah merasakan itu, dan dihimbau juga dari Dinas Kesehatan untuk keluar menggunakan masker, dan juga ada bagi-bagi masker gratis nih Mbak Risti, karena untuk di Amun sendiri udah untuk catatan ozon sendiri sudah melampaui batas ya, batas aman dari 150 dan 170, pokoknya sudah batas itulah ya, kalau untuk diberitakan seperti itu. Jadi harus banyak menambah putih juga gitu untuk kebahan tubuh tentunya.
0: Oke, baik, itu saja. Terima kasih banyak, sehat selalu ya, Bu Ayu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Iya, tetap semangat juga untuk beberapa wilayah yang masih diselimuti kabut asap karhutla. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi Bu.
7: Iya, halo, selamat pagi Mbak Risti Rosato. Selamat tangguh.
0: Iya, lama gak dengar suaranya
7: Bu Yanti. Oh, saya selalu setia mendengarkan suara Mbak Risti. Apa nih gresek-gresek ya?
0: Apalagi nih ya, ini hujan belum tapi kok udah ada gresek-gresek. Oke, mau pilih topik yang mana?
7: Lagi panas, udaranya lagi panas selalu di Toli-Toli, tapi ya udara berkabut juga itu Mbak Risti. Di sini ada karhutla juga, jadi beberapa hari udaranya panas tapi ya kelihatan, nggak kelihatan tuh gunung-gunung.
0: Oke, okay. Mau pilih itu topik yang mana pagi ini?
7: Ya, prihatin aja tadi ya, gimana caranya kalau jokinya udah semakin banyak, bukan hanya karhutla, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, tapi integritas para pemuda-pemudi Indonesia juga bakalan terbakar tuh Mbak Risti. Kalau seperti itu jokinya makin banyak, ini menumbuhkan banyak-banyaknya nanti apa ya, bukan hanya kekerasan tapi korupsi juga makin banyak nanti tumbuhnya kalau jokinya makin banyak. Itu aja sih Mbak Risti, semoga bisa ditangani semuanya lah, yang pasti untuk Indonesia tetap tangguh lah.
0: Baik, terima kasih Bu Yanti di Toli-Toli. Kita ke Pak Haryanto, penelpon terakhir dari Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
8: Selamat pagi temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Anak dua patuan, jadi I must say I my friend kan gitu.
0: Begitu ya.
8: Guruku
0: saya sih semua patuan. Sama semuanya tuh berteman dan berkawan. Jadi saya kalau disapa gitu begini paling senang gitu ya. Tapi apalagi nih yang dari London ini Pak Haryanto nih.
8: Oh iya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak.
0: Tepat sekali.
8: Itu kata presiden itu. Kabut asap masih menduduki puncak tangga top chart Mbak Risti di Kutai Barat. Menduduki puncak klasemen. Tapi tidak hanya di SPBU aja, antrian panjang mengular itu terjadi. Jemaah haji kita juga begitu, sama nasibnya. Harga minyak dunia membumbung tinggi. Dampaknya terhadap maskapai penerbangan. Agak absurd kan itu kan, bahan bakar pesawat terbang kan.
0: Yeah.
8: Nah itu dampaknya. Yang penting itu ibadah haji, ibadah umroh harus lewat jalur resmi. Jangan yang ilegal, nanti kita dibohongi, rugi kita sendiri. Oversay nanti di Arab sana, siapa yang mengembalikan kita? Kalau itu yang umroh ya.
0: Yeah.
8: Kalau yang haji kan paling tidak kita lewat jalur resmi kan. Haji-haji itu kan ada macam-macam juga. Itu haji apakah itu kan. Baru saya tahu Haji Abidin kan. Haji Abidin.
0: Siapa itu kenalannya Pak Haryanto?
8: Nah itu haji atas biaya dinas itu yang gratis-gratis itu loh. Ada lagi yang
0: oke, siap, saya catat. Nanti saya tanyakan ya, apakah Haji Abidin tahun ini berangkat. Pak Haryanto di Kutai Barat yang menyampaikan informasi, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu antusias dengan informasi-informasi dari kami. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Kita bergabung untuk menyimak Warta Berita pukul 7.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara, meskipun tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak, itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto.